tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jean-Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Perempat RRI Bengkulu.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern München dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevensen, anggota KPU Kota Bengkulu. Merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan.

gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's hitting on!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya. Sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
6: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Prompare FM. Prompare FM. Kabar Kita.
1: Di sana Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan Bengkulu mencatat realisasi penyaluran anggaran subsidi perumahan melalui program kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP di daerah per 13 Mei 2026 mencapai 53,64 miliar rupiah. Anggaran itu untuk mendukung pembiayaan sebanyak 455 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR dan tersebar di 100 lokasi perumahan pada 9 kabupaten kota. Kepala Kanwil DCP Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan dana yang dikelola BP Tapera atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Adapun penyalurannya telah melibatkan sebanyak 77 pengembang ke 6 bank Himbara. Realisasi program FLPP di Provinsi Bengkulu dinilai masih belum optimal kalau dibandingkan ke tingginya kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR. Sejumlah indikasi di lapangan menunjukkan jumlah akad KPR FLPP masih terbatas meskipun program subsidi perumahan terus berjalan. Beberapa faktor yang mempengaruhi dikatakan Irfan antara lain penurunan daya beli masyarakat, ke tingginya angka penolakan pengajuan kredit ke bank penyalur akibat riwayat kredit nasabah. Selain itu, konsentrasi pembangunan perumahan subsidi masih lebih banyak terpusat di Kota Bengkulu.

Sementara itu, di sana Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Bengkulu, M. Irfan Suryawardana menyampaikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp65,91 miliar rupiah untuk mendukung program strategis nasional 3 juta rumah di Bengkulu. Dana tersebut dikelola melalui Satuan Kerja Perumahan ke kawasan pemukiman Provinsi Bengkulu. Menurut Irfan, anggaran itu difokuskan untuk kegiatan penyelenggaraan infrastruktur kawasan pemukiman serta penyelenggaraan perumahan perkotaan dan pedesaan. Program itu jadi bagian penting dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Hingga 13 Mei 2026, realisasi anggaran yang telah terserap mencapai Rp10,19 miliar rupiah atau sebesar 15,47% dari total pagu yang tersedia. Capaian itu menunjukkan pelaksanaan program terus berjalan secara bertahap sesuai target pembangunan nasional. Ditegaskan Irfan, pembangunan sektor perumahan tidak cuma berorientasi pada penyediaan rumah, tapi juga memperkuat kualitas kawasan pemukiman masyarakat. Infrastruktur yang memadai dinilai jadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan hunian yang sehat ke berkelanjutan. Demikian dari sana, saya Hari Andika. Kita ketemu lagi di kabar kita selanjutnya.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Big baby. Sembilan satu koma tujuh Prambu FM, suara budaya Bengkulu. Terima kasih ya di sana masih ngadengin kami di 91.7 atau tua di sana ngadengin melalui RRD digital. Selama itu di sana kita masih bergantung nian ke impor grandparent stock GPS ayam ras komersial. Padahal kalau ada gangguan geopolitik atau perdagangan dunia, lah terganggu sedikit aja, stabilitas produksi ayam dalam negeri bisa langsung kena dampaknya. Langkah itu bertujuan untuk memutus rantai ketergantungan itu di sana. Pada riset ke inovasi nasional, BRIN mulai serius mengkaji pengembangan GPS ayam lokal dan secara genetik lakatam ke iklim tropis kita. Indonesia punya sumber daya genetik ayam lokal yang melimpah di sana. Ya, tapi industri perunggasan kita masih bergantung ke luar negeri untuk urusan bibit. Ayam lokal kita sebenarnya punya keunggulan telak di sana. Lebih tahan banting ke cuaco. Cuaca Indonesia pastinya kayak punya cita rasa yang cocok di lidah masyarakat. Sayangnya urusan riset ke investasi bibit inti itu memang lalamu dikuasai negara-negara maju. Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN Yudhistira Nugraha mengatakan pengembangan bibit inti itu fondasi. Tanpa GPS punya sendiri di sana, kemandirian pangan itu cuma jadi jargon. Apalagi kebutuhan protein hewani kita terus naik, terutama dengan adanya target-target gedang pemerintah untuk penyediaan makan bergizi bagi masyarakat. Ayam lokal memang punya rasa yang lemak ya di sana, tapi produktivitasnya seringkali kalah jauh kalau disandingkan ke ayam ras impor. Di sekolah riset masuk, fokusnya bukan cuman meliharo ayam nang lado, tapi memperbaiki pemuliaan kayak menggunakan teknologi reproduksi supaya ayam lokal kita bisa produktif secara massal. Intinya, ayam lokal harus bisa bersaing secara ekonomi di kandang-kandang modern, bukan cuman sekedar hobi. BRIN menargetkan koleksi khusus hasil riset peternakan itu bisa mulai tertengok hasilnya pada 2027 di sana. Targetnya menghasilkan ayam pedaging kayak petelur yang lebih adaptif, efisien, kayak yang paling penting tidak rewel dengan agroekosistem Indonesia. Riset itu dilakukan supaya bibit unggul nasional itu punya performa yang tidak kalah kayak bibit impor nah selama itu mendominasi pasar. Langkah itu diharapkan bisa mempercepat ketersediaan bibit yang lebih produktif di tangan peternak di sana. Kepala Pusat Riset Peternakan BRIN Santoso juga menekankan kalau potensi genetik aju tidak cukup. Perlu ada perbaikan sistem pembibitan yang modern supaya permintaan gizi masyarakat yang berkualitas bisa dipenuhi dari dalam negeri sendiri. Membangun industri bibit ayam lokal tidak bisa dikerjakan sendirian di dalam laboratorium ya di sana. Perlu adu sinergi antara lembaga riset, pemerintah daerah, peternak di lapangan, sampai pemain industri besar. Tanpa kerjasama itu di sana, bibit-bibit elo hasil riset cuman bakal berakhir jadi laporan di rak buku. Sementara peternak tetap harus beli bibit dari luar. Kemandirian perbibitan Andiko caro untuk memperkuat sistem dari hulu ke hilir. Peneliti BRIN Tike Sartika menilai kalau kekayaan genetik ayam gitu iko aset nasional yang selama itu kurang dioptimalkan secara komersial. Kalau industri bibit lokal itu lah berjalan, kita tidak perlu lagi pening kayak fluktuasi harga bibit internasional nah seringkali bikin peternak lokal menjerit ya di sana. Jadi ekosistem pangan kita bisa lebih tangguh ngaduk krisis pangan global nang kapan aja bisa terjadi ya di sana.

21 menit waktu Indonesia Barat di sana. Itu tadi sedikit informasi untuk di sana. Ternyata selamuiku kita makan ayam yang namanya ayam blasteran. Ya, waktunya ayam asli Indonesia bisa berdikari. Ya kan dari sana. Sekarang hidup masih ke lagu-lagu dari Nusantara sampai jam 9 waktu Indonesia Barat lah. Jadi jangan kemana-mana di sana ya. Ora urus kita tinggalkan untuk Sima Taguli.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak segalanya. Saya Murlin Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu. Terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik. Hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata. Dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992.

yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Hai, adik sana. Saya Dr. Saad Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Pada hari ini kami mengucapkan rasa bersyukur dan bahagia atas kehadiran RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran dan program yang menarik, terutama siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan dengarkan siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026.

0: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
1: Spesial sih, ganar kok selesai sempre spesial.
0: Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk keenam kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
2: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Calle, Rio hasta la muerte. Kota Semarang, warnanya merah, limo kelopa bungo, iya langit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana selamat pagi. Kita pagi ko di gelaran kece kita ya. Edisi hari seperti biasa setiap hari dan juga di pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Senang sekali saya Riri bisa hadir ngawani di sana dan semoga untuk di sana dalam keadaan sehat ya. Tentunya bukan lagi sehat dan semangat pastinya ya. Dan hari ini kita bahas topik yang menarik ya, penting juga terutama bagi para perempuan ini ya, tentang kesehatan mental dan bagaimana perhatian serta juga dukungan bisa membuat perbedaan yang besar ya tentunya. Nah, tema kita di sana hariko itu perempuan dan kesehatan mental, pentingnya perhatian dan dukungan. Nah, kadang yo orang menganggap kesehatan mental itu urusan pribadi aja kan kadang, padahal dukungan dari orang sekitar, keluarga, bahkan lingkungan kerja itu sangat menentukan ternyata ya. Dan di siaran hari ini di sana kita juga bisa ikuti berinteraksi bersama kami di pagi hari ini dengan menelpon di 0736 7321 994, atau juga bisa ngirim ke WhatsApp kita di 0811 7811 6544 ya, dan nanti kita bacakan jawabannya langsung dari narasumber yang memang berkompeten hari ini ya. Bisa juga di sana bisa tengok di YouTube kita, bisa juga di komen ya di RRI Net Bengkulu, langsung komen aja di streaming kita. Kalau pertanyaannya langsung dijawab sama tamu Riri hari ini ya. Kita juga bisa didengarkan di RRI Digital serta juga streaming di rri.co.id. Nah, kita bahas akan sampai tuntas ya di pagi hari ini bersama narasumber spesial kita hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami selama 1 jam ke depan di sana. Langsung aja, enggak usah basa-basi ya. Kita langsung bersama Ingah Minarsi, MPD Kons, seorang dosen Universitas Sriwijaya Palembang yang banyak terlibat dalam isu kesehatan mental ya. Inga, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Riri.
1: Halo Inga, ya. Sehat Inga?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Sehat. Iya. Ya, tadi hari ini kesibukannya apa sih?
2: Oke.
1: Lagi sibuk apa Inga?
2: Hari ini karena memang hari harusnya libur ya.
1: Oh iya.
2: Hari Sabtu ya. Kalau hari Sabtu itu memang harusnya libur ya Mbak.
1: Iya,
2: jadi
1: bener.
2: Memang kita aktivitasnya kalau Sabtu urusan pekerjaan sih agak free ya.
1: Benar.
2: Iya, paling kita ya sibuk fokus ke keluarga gitu.
1: Oh
2: ya.
1: Gitu. Kalau hari biasa biasanya apa kesibukan Inga?
2: Kalau hari biasa Mbak Riri kita saya berperan sebagai dosen ya Mbak Riri ya. Tentunya saya berpunya kewajiban untuk mengajar gitu ya di salah satu universitas negeri di Palembang gitu.
1: Oh, aduh, ya. Kita jauh nih ambil narasumbernya.
2: Tapi itu berasa dekat ya.
1: Oh,
2: Mbak
1: benar.
2: Riri ya. Ya, kemudian saya juga sebagai asesor gitu Mbak Riri untuk Provinsi Bengkulu gitu. Jadi memang kadangkala ketika memang kewajiban untuk melaksanakan tugas asesor, saya harus ke Provinsi Bengkulu gitu ya.
1: Waduh, jadi bola-balik gitu ya. Semangat lah untuk ingana. Jadi narasumber kita hari ini luar biasa di sana ya. Jadi di sana ya berkonsultasi. Ini gratis. Cukup dengari dan nelpon atau WhatsApp boleh dah Inga ya. Kalau konsul ke psikolog tuh pasti bayar ya kan. Nah, ini sudah disediakan sama RRI ya kan. Nah, jadi untuk di sana nanya-nanya sama Inga Minarsi boleh langsung bergabung ya. Nah, kalau kita bahas tentang tema kita di pagi hari ini Da Inga. Kalau kita ngomongi kesehatan mental perempuan Da Inga. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan mental itu sendiri?
2: Betul. Mbak Riri, kita perempuan ini benar-benar kompleks ya Mbak Riri ya. Jadi memang kita butuh yang namanya seorang perempuan itu adalah perhatian dan dukungan gitu ya.
1: Benar.
2: Nah, itu untuk
3: kesehatan mental. Karena memang perempuan ini Mbak Riri, kita yang dimaksud kesehatan mental bagi perempuan itu bagaimana menjadi perempuan yang fleksibel gitu Mbak Riri ya, tanpa dibebani atau terasa terbebani kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena memang perempuan itu kan apalagi perempuan berkarir gitu ya Mbak Riri ya. Berkarir tentu dia punya job desk yang luar biasa. urusan keluarga harus beres.
1: Benar.
3: Urusan pekerjaan juga harus selesai. Jadi tanpa adanya halangan apapun.
1: Betul.
3: Artinya kesehatan mentalnya benar-benar harus dijaga secara profesional. Nah, tentunya siapa yang menjaga? Kita sendiri, dimulai dari kita.
1: Dari
3: sendiri.
1: Oh, gitu.
3: Jadi memang kita dimulai dari diri sendiri. Kemudian, nah, perhatian dan dukungan itu Mbak Riri, bisa perhatian dimulai dari diri sendiri. Tentu perhatian ya tidak perlu kita mendapatkan perhatian dari orang lain ya. Perhatian terhadap diri sendiri gitu Mbak Riri.
1: Oh, gitu. Ya. Kadang
3: pakaian yang bagus. Ada waktu time ke salon, itu termasuk perhatian terhadap diri
1: sendiri.
3: Ya, termasuk misalnya kalau kita wanita bekerja atau karir, pakailah pakaian yang layak gitu Mbak, yang membuat kita itu merasa bisa dihargai oleh orang lain. Gitu. Karena memang perhatian itu dimulai dari diri sendiri. Nah, bagaimana sosial kita bisa memberikan dukungan kalau kita sendiri tidak memberikan dukungan terhadap diri
1: kita? Benar juga ya.
3: Jadi memang ada personalitinya dulu yang berkembang, gitu, baru kemudian dukungan sosialnya yang support untuk kita menjadi lebih baik.
1: Oh gitu. Berarti harus mulai mencintai diri sendiri dulu ya, baru bisa memberikan kesehatan mental untuk orang lain juga. Wah, luar biasa. Jadi bukan sekedar coach-coach kayak di TikTok ya, harus mencintai diri sendiri. Ternyata memang sudah harusnya seperti itu. Supaya tidak menjadi stres itu tadi ya.
3: Wah. Harus pandai juga di sosial masyarakat. Gitu.
1: Benar, semua harus diserambi ya.
3: Ingat. Nggak siap dimanapun berada gitu. Jadi kita kalau nggak siap dimanapun kita berada, itu berarti kesehatan mental kita ada yang terganggu gitu.
1: Jadi
3: kita betul-betul harus memulai dari diri sendiri. Kalau bahasa sederhananya ya, kata Mbak Riri tadi ya,
1: mencintai diri sendiri. Gitu. Jadi, tapi kan kadang kita udah ingat maaf ya aku potong. Kalau kadang tuh sebagai mungkin ibu rumah tangga kan, mungkin taruhlah seperti saya gitu ya. Kadang tuh lebih memikir kepentingan suami dan anak. Apakah itu baik seperti itu, ataukah harusnya kita memikirin diri kita dulu baru ke suami dan anak?
3: Baik, memang itu penting ya Mbak Riri ya. Keluarga itu kan kalau kita sudah berkeluarga satu gitu. Tapi jangan lupa untuk diri sendiri.
1: Berarti dibarengin. Melupain.
3: Gitu.
1: Benar.
3: Benar ya. Maaf ngomong itu Pak Riri, banyak hal yang kadang-kala penyebab terjadi kasus-kasus. Salah satunya kita lupa perhatian sama diri sendiri.
1: Nah, gitu. Itu ya. Kebanyakan ya. Kebanyakan jadi, seperti itu.
3: Jadi memang kita itu lupa dengan diri kita gitu. Kita bisa untuk mengurus keluarga, kita lupa mengurus diri sendiri. Nah, gimana caranya? Itu harus seimbang.
1: Simbang harus seimbang.
3: Jadi kalau misalnya hal yang kecil gitu Mbak Riri ya, kayak pakaian. Kalau suami dan anak kita berpakaian yang bagus, kita jangan pakai pakaian yang simpel gitu Mbak Riri gitu ya. Tapi pakaian yang support keluarga kita supaya menjadi keluarga yang utuh ya. Termasuk itu bagian juga menciptakan keluarga yang utuh Mbak Riri.
1: Oh gitu.
3: Jadi jangan pula punya karena pasangan itu Mbak Riri juga kadang merasa dihargai kalau pasangannya juga
1: sama kayak gini
3: gitu.
1: Kayak
3: apa namanya ya, boleh dikatakan status sosialnya atau mode pakaiannya gitu Mbak Riri, jangan terlalu jomplang antara suami dan istri, itu juga mempengaruhi Mbak.
1: Kadang tuh kan lihat di TikTok seliwiran kan, kadang ibu-ibu nggak apa-apa ya aku mikirin suami dan anak aku nggak keurus, itu sebenarnya nggak bagus juga ya. Ingat, wah luar biasa. Nah, jadi untuk ibu-ibu mak-mak, cobalah untuk diseimbangkan, dah ingat, supaya tidak stres sendiri jadinya. Itu pelajaran ya, jadi dapat ilmu nih ya kan, ternyata tidak harus mengutamakan suami dan anak, juga harus seimbang. Luar biasa. Itu tadi caranya dengan membalancekan ya. Jadi ibaratnya pakaian suami pakaian istri gitu. Nah gitu ya kan. Jadi jangan cuma pakaian suami aja yang itu sama aja dah ada iya, enggak.
3: Iya betul. Jadi balance dia, Mbak. Jadi, jangan sampai kita itu tadi perhatian sama keluarga tapi lupa sama diri sendiri gitu, Mbak. Jadi kalau kita itu butuh support terhadap diri sendiri juga.
1: Nah.
3: Selain daripada support daripada keluarga.
1: Gitu. Nah, gitu. Kadang kan itu kan sumber kerusakan mental juga kan itu kan, Inga. Nah.
3: Kerusakan mental itu Mbak Diri ya. Hal yang sederhana itu adalah kita merasa minder.
1: Benar ya.
3: Jadi minder itu salah satu bagian daripada kerusakan mental yang membuat kita tidak pede misalnya dengan pasangan gitu ya. Karena jomplang tadi Mbak.
1: Oh iya.
3: Itu jomplang gitu yang enggak beres. Kita merasa enggak pede nih bahwa misalnya bawa istri kita ke masyarakat.
1: Sesuai yang tadi. Luar biasa ya. Tapi adakah faktor dah ingat kira-kira untuk misalnya kayak biologis, sosial atau budaya nih ya, yang bisa membuat seorang perempuan tuh rentan terhadap kerusakan mental ini?
3: Kerusakan mental ini kan banyak ya. Kerusakan mental misalnya keluarga, rumah tangga biasanya stres dengan urusan rumah tangga.
1: Ya, semuanya 24 jam enggak ada hentinya ya.
3: Benar. Fisik dan psikisnya harus balance. Asupan juga sama dengan baik. Kalau hanya fisik tanpa disertai dengan psikis yang bagus, itu juga enggak baik, Mbak. Atau sebaliknya, fisiknya bagus, tapi psikisnya juga enggak, itu juga enggak bagus. Artinya kedua-duanya memang harus siap.
1: Ya. Harus berjalan.
3: Nah, faktor yang mempengaruhi seseorang bisa menyebab kesehatan mental itu salah satunya adalah beban.
1: Beban.
3: Beban gitu.
1: Benar. Jadi berat semua ya.
3: Gitu ya. Balik lagi ke mindset juga gitu. Ada kaitannya ke sana. Jadi personality kita itu tidak terpisahkan dari yang namanya mindset.
1: Rumah
3: tangga itu pekerjaannya banyak gitu ya.
1: Betul.
3: Dari depan ke belakang.
1: Gitu ya. Benar.
3: 24 jam semuanya harus dibereskan. Kalau itu dianggap sebagai beban,
1: itu gimana nih caranya kan misalkan sebagai ibu rumah tangga karena kejadian yang paling banyak tuh di ibu-ibu rumah tangga ya, kejadian mentalnya tinggi kan, gimana sih dok, dokter pula ingat kebanyakan dokter nih kan kayak gini banyak, gimana sih ingat kalau seandainya membagi waktu seperti itu kan untuk ibu rumah tangga, apakah harus diberesin semuanya dulu atau kalau jedah dulu deh kayak gitu.
3: Setiap masing-masing kita itu berbeda cara
1: mengatasin
3: strategi. Jadi setiap orang itu punya strateginya masing-masing untuk bisa menyelesaikan problemnya masing-masing gitu. Nah, di hal yang harus dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga Mbak Ri, tidak apa-apa pekerjaan itu banyak. Kalau belum bisa diselesaikan semuanya dalam satu waktu, tidak apa-apa berjeda. Karena setiap perempuan itu punya kemampuan yang berbeda-beda.
1: Betul.
3: Punya kapasiti yang berbeda-beda. Jadi ada yang bisa satu waktu itu bekerja seluruhnya beres gitu. Ada juga yang gak bisa gitu, pasti step by step, pelan-pelan gitu ya. Sampai nanti malah beres, tapi pelan-pelan gitu Mari. Apakah itu menjadi masalah? Tidak sebenarnya. Karena setiap perempuan itu memiliki perbedaan kemampuan dalam coping strategi tadi.
1: Jadi balikin diri.
3: Terbiasa gitu Mbak. Pokoknya dalam satu waktu beres semua.
1: Oh iya.
3: Dalam
1: satu
3: jam semuanya beres aja. Tapi ada juga yang pelan-pelan satu persatu gitu. Nah, itu balik lagi ada pengaruh pola asuh di masa kecil Mbak Rini.
1: Oh, ternyata ya, ada. Yang di riwayatnya seperti ada. Itu ya. Oh.
3: Jadi kita mempelajarinya itu riwayat bagaimana pola asuh.
1: Pola asuh. Oh, gitu.
3: Jadi kalau memang dia dibiasakan dengan kopi harus cepat, manajemen bagus, sampai keluarga pun bisa
1: cepat itu.
3: Tapi di ketika pola asuh keluarga yang memang terbiasa disediakan gitu ya,
1: oh, iya.
3: Terbiasa diselesaikan, terbiasa dibantu, itu akan mempengaruhi coping strategi ketika berkeluarga. Dia akan menjadi karena selama ini kan dibantu gitu, otomatis ketika berkeluarga dia akan prosesnya mulai dari nol.
1: Oh iya betul.
3: Gitu ya. Sehingga makanya harus pelan-pelan. Problem baru gitu Mbak.
1: Wah.
3: Dan akan menjadi tekanan mental ketika
1: Nah gitu. Jadi balik ke diri sendiri, yang mana yang diri kita sendiri nih yang tahu kayak yaudah nanti aja kayak gitu ya. Menarik sekali. Jadi tidak perlu untuk dipaksa ya, ya. Supaya untuk menjaga kesehatan mental itu tadi. Wah, jadi selama ini harus beres semua nih. Itu yang jadi buat jadi tambah beban-beban lagi ya kan. Ah, gitu. Menarik nih.
3: Jadi kesehatan mental kita itu terganggu gitu, Mbak. Heeh.
1: Benar. Ke anak, ke teman kerja.
3: Kita merasa ini harus beres.
1: Oh, gitu. Iya benar. Gitu. Jadi jangan beban dijadiin beban lagi ya. Luar biasa.
3: Jangan beban dianggap beban.
1: Gitu. Ah iya gitu. Aduh. Gitu. Nah, jadi untuk perempuan ya nak nanyo, cek manut tips nyo ngatasi kerusakan mental ya kan. Boleh bergabung, tapi tidak perlu nak perempuan ndak ingat nak lanang juga bisa ya. Aku nak nanyo tentang bininyo, ngapo bininyo cek ini ya kan, boleh juga ndak ingat. Nah, kita balik lagi nih. Selain faktor biologis tadi ndak ingat, ada seberapa besar sih kalau untuk pengaruh tekanan sosial, budaya terhadap kesehatan mental perempuan ini?
3: Jadi sangat penting ya. Dukungan dari sosial gitu. Teman, komunitas gitu ya. Ruang kerja gitu ya, untuk kesehatan mental seorang perempuan. Jadi perempuan itu Mbak Riri adalah ketika dia berteman, bergaul gitu, itu menjadi tempat bagaimana dia kayak memberikan ruang untuk diri sendiri gitu ya, have fun diri sendiri. Karena kadang-kadang nanti setelah pulang ke rumah kita akan ada pekerjaan baru.
1: Oh betul.
3: Benar ya. Jadi memang itu akan menjadi ruang dia untuk istirahat sebenarnya, Mbak. Bukan untuk hal yang negatif gitu ya. Tapi sebenarnya ketika dia bersama teman-teman gitu ya, ngobrol, kemudian jalan-jalan dengan teman-temannya, itu bagaimana itu salah satu dia menyenangkan diri dia supaya mengurangi tekanan yang ada.
1: Benar. Kalau ibu-ibu yang pekerja pasti healingnya tuh di kantor ya. Karena enak-enak aja kayak gitu, kayak menikmati diri sendiri. Benar. Benar.
3: Karena kita kantor kan pekerjaannya sesuai dengan keahlian kita ya. Jadi kita tidak merasa terbebani.
1: Oh gitu.
3: Pekerjaannya juga tidak macam-macam gitu ya. Punya satu jenis yang menuntut kita harus menyelesaikan proyek itu.
1: Oh ya, fokusnya cuma ke satu ya Inga ya. Kalau di rumah, kemana-mana nih. Luar biasa. Ternyata berpengaruh ya enggak ya. Luar biasa ya. Jadi ternyata memang faktor itu yang bisa membuat perempuan lebih rentan ya. Nah kalau setelah tahu latar belakangnya, kita perlu juga nih untuk memahami tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental kita supaya lebih cepat ditangani ya enggak ya. Nah. Itu harusnya kalau lah merasa kayak ini gak sehat nih aku nih ya kan, lebih baik ke psikolog kayak gitu.
3: Boleh ke psikolog atau konselor Mbak.
1: Konselor.
3: Spesialisasinya kita sebagai konselor.
1: Nah gitu, ya. Tuh jadi
3: kerjasama dengan lembaga-lembaga untuk menangani berbagai gangguan kesehatan mental yang itu dialami oleh perempuan gitu, remaja, anak-anak atau misalnya orang dewasa. Jadi memang kita perlu untuk konsultasi untuk menjaga kesehatan mental.
1: Nah
3: lagi,
1: iya. Menarik ya. Kalau misalnya nak ngubungi Inga misalkan, ada di sana Inga ngubungin. Itu seperti apa?
3: Boleh melalui WhatsApp.
1: Oh, boleh.
3: Biasanya sih teman-teman melalui WhatsApp.
1: WhatsApp ya. Di IG ada?
3: IG ada.
1: Apa tuh Inga?
3: Minas.
1: Oh, nama Inga ya, sendiri ya. Luar biasa ya. Jadi memang harus perlu untuk berkonsultasi ya, gimana biar supaya kita kesehatan mental kita terjaga ya tentunya. Wah luar biasa. Nah kalau untuk tanda-tanda biar kita bisa tengok nih pada diri sendiri mungkin kan, atau kawan kerja, orang-orang terdekat lah mungkin ya kan Inga, mungkin yang lagi ngalami masalah kesehatan tuh bisa kita tengok. Oh
3: Mbak Riri.
1: Dari perilaku.
3: Perilaku yang ditunjukkan seseorang. Heeh. Terlihat bagaimana orang itu tingkatan stresnya, Mbak.
1: Heeh.
3: Sebelum dia cerita sebenarnya.
1: Oh.
3: Karena kita di bidang konseling ini Mbak Riri kita mempelajari soal bagaimana kepribadian seseorang itu.
1: Heeh.
3: Jadi memang dari sisi perilaku seseorang itu bisa menunjukkan sebelum diteliti lebih lanjut gitu ya.
1: Heeh.
3: Bisa menunjukkan apakah seseorang itu kategori stres atau tidak.
1: Oh gitu, so, ya,
3: jadi kadang-kala makanya tadi Mbak Riri ya, ada orang yang coping strateginya bagus, ada yang juga lemah gitu Mbak Riri. Nah yang lemah ini ya kadang-kala bisa menciptakan gangguan mental yang luar biasa pada diri sendiri gitu ya. Jangan sampai menjadi bumerang gitu Mbak Riri, untuk diri sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berasa ciri-cirinya yang sederhana itu Mbak Riri, kita suka duduk sendirian dalam tempat yang lama gitu, kemudian melamun gitu ya, tapi dalam tempat yang lama gitu ya.
1: Oh itu jadi, termasuk ciri-cirinya juga ya.
3: Ada yang dipikirkan yang dirasa sangat berat sehingga perlu untuk seseorang itu perlu apa sih harus dilakukan gitu. Nah ketika seseorang mencari jalan keluar gitu ya, dan itu tidak ketemu jalan keluarnya, itu juga bisa menyebabkan stres. Dan perilaku yang ditunjukkan biasanya adalah duduk sendirian dalam tempo yang lama gitu ya, di ruangan yang sepi atau di tempat keramaian tapi dia merasa sepi gitu Pak. Atau misalnya dia di tengah-tengah keluarga tapi tidak merasa memiliki keluarga gitu, banyak begitu ya. Jadi
1: betul.
3: Dia punya keluarga tapi gak punya keluarga gitu. Merasa gak punya keluarga gitu Mbak Riri, karena keberadaan dia itu kayak tidak diterima,
1: akhirnya dipendam sendiri. Wah, ternyata bisa dilihat dari seperti itu ya dokter. Dokter Inga. Ke dokter terus sih, mirip dokter soalnya Inga ini. Amin ya. Oke lah, kita lanjutin dulu. Dah Inga, kita break dulu. Nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi. Jadi untuk adik sana yang bergabung, masih sempat ya, kita dengari dulu beberapa lagu dari Ado lagu Elo Puke.

0: Arisana balik lagi bersama Riri di pagi hari ini dan juga Inga Minarsi ya. Tadi kita sudah bahas tentang perempuan kesehatan mental ya. Penting yeah. Ternyata sangat-sangat penting yeah. Dan di pagi hari ini yang nak bergabung Arisana boleh ya langsung kita komen atau juga di telepon juga udah apa-apa ya. Jadi nanti dijawab langsung sama Inga Minarsi ya. Tadi tentang faktor biologi sudah. Nah sekarang kalau seandainya termasuk kalau kita gemetaran tuh apakah termasuk sebagai kesehatan mental juga? Ini kadang kita terasa bergetar sih itu kan. Entah dalam sekali ataupun juga kayak ngapun nih bergetarnya badan di. Apa itu salah satu ciri-ciri kesehatan mental Inga?
1: Oke. Itu kayaknya tremor ya.
0: Oh, itu ya. Beda ya. Beda.
1: Jadi itu kayak kalau tremor itu atau kalau bahasa kita tuh gemeter ya. Keringat dingin gitu ya. Itu sebenarnya
0: atau cemas berlebihan itu bukan?
1: Itu bagian dari kecemasan, tapi sebenarnya kecemasan yang apa ya? Sebenarnya bisa diperbaiki gitu Mbak Ririn. Jadi bisa di apa namanya? Diolah gitu ya tingkat cemas itu Mbak Ririn. Jadi kita jangan sampai apa ya sesuatu yang memang itu tadi beban yang dianggap beban gitu Mbak Riri.
0: Oh
1: jadi tetap balik lagi ke personality kita. Apakah itu termasuk stres? Itu bagian dari gejala sebenarnya Mbak Riri.
0: Oh itu termasuk udah ya, gejala cemas
1: karena tadi kecemasan gitu ya. Kecemasan yang ditunjukkan dengan tremor yang tinggi gitu ya. Terus apa namanya keringat dingin gitu ya. Nggak fokus lagi. Itu bagian dari kecemasan yang masuk di dalam itu tadi ya memang gangguan mental tapi dia tingkat yang rendah Mbak Riri karena itu masih bisa diperbaiki dengan mudah oleh diri kita sendiri gitu.
0: Jadi bisa diatasi dengan
1: bisa diatasi
0: dikontrol sama diri sendiri.
1: Benar. Ya. Jadi nggak perlu orang lain sih sebenarnya gitu Mbak Riri karena kita tahu tadi balik lagi kita tahu di mana kelebihan kita kelemahan kita itu yang harus kita kelola di dalam diri kita itu Mbak Riri.
0: Jadi jangan terlalu dipaksa ya. Begitu. Nah kalau untuk tando-tandonya Inga kan selalu sama nih atau berbeda pada setiap individu. Apakah tandonya sama?
1: Okay.
0: Kalau kecemasan atau stres kayak gitu?
1: Kalau tando-tando setiap orang pasti berbeda ya Mbak Riri ya?
0: Beda ya.
1: Setiap orang itu karena tadi balik lagi Mbak Riri ya terbiasa di keluarganya seperti apa?
0: Kebiasaan. Jadi ada background
1: kayak ada gitu background ya, di situ. Ada latar belakang budaya keluarga yang mempengaruhi personality setiap orang, gitu ya. Ada yang di keluarga memang diberikan ruang kenyamanan, gitu ya, anak untuk bisa berkembang dengan baik pada masanya.
0: Oh gitu.
1: Ada anak yang dipaksa untuk berkembang di usianya, padahal itu belum
0: bukan
1: menjadi
0: usianya.
1: Kewajibannya.
0: Oh iya.
1: Gitu ya, ada ya. Ada yang bisa, kalau dia bisa, kayak tadi Mbak Riri ya, yang kedua gitu ya. Kalau anak itu bisa memanajemen dirinya dengan baik, itu tidak akan menjadi stres. Karena dia paham dengan kondisinya. Gitu ya. Tapi kalau di kondisi kedua ini, anak ini merasa terbebani gitu Mbak Riri ya.

0: sebelum dia menghadapi dunia yang penuh dengan drama ini, Mbak Riri ya.
1: Benar.
0: Makanya dia harus terima dulu di dalam keluarga dia bahwa di dalam keluarga itu harus ada penerimaan. Dan di usia emas itu dia harus mendapatkan seutuhnya yang disebut dengan kasih sayang, perhatian, kenyamanan, keberadaan, diakui gitu Mbak Riri ya. Itu semuanya diperoleh di usia emas tadi. Sehingga di usia remajanya dia merasa, oh saya ketika di keluarga, balik keluarga aman, nyaman.
1: Iya, benar.
0: Sehingga tidak mendapatkan dukungan dari luar pun tidak jadi masalah. Gitu Mbak Riri ya. Karena memang di usianya dia memperoleh semuanya di keluarga.
1: Tidak kekurangan.
0: Benar.
1: Ya,
0: sampai nanti ketika dia dewasa itu akan terbentuk seperti itu Mbak Riri. Ya. Jadi ada latar belakang background keluarga yang sangat mempengaruhi seseorang itu berperilaku di masa dewasanya. Sehingga balik lagi coping strateginya seperti apa dia menyelesaikan masalahnya ketika dewasa, itu ada pengaruh latar belakang budaya keluarganya.
1: Nah, jadi gitu ya. Berarti dari kalau balik lagi ke keluarga masing-masing, berarti dari seorang mama-mama ini harus menjaga mental itu tadi ya, supaya bisa memberikan kasih sayang.
0: Benar, benar.
1: Itu tadi.
0: Jadi makanya
1: seorang bersambung ibu, ya jadinya.
0: Ya, bersambung dia cari ring, enggak bisa putus.
1: Gak gitu bisa putus.
0: Ya. Jadi seorang ibu makanya tadi dimulai dari diri sendiri dulu. Dari penerimaan terhadap diri sendiri gitu ya. Jangan kita menganggap dengan keberadaan anak itu menjadi beban. Ada gitu Mbak Riri.
1: Dan ada seperti yang mikir
0: banyak,
1: kayak itu.
0: Banyak gitu ya. Padahal itu anugerah kalau kita kaitkan dengan agama gitu ya. Jadi makanya kehidupan kita ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Karena dia beriring berjalan bersatu di kemudian hari.
1: Iya betul.
0: Baru kita paham, oh ternyata ketika memang seorang perempuan itu harus menjaga kesehatan mentalnya Mbak Riri, itu akan mempengaruhi pola asuh perkembangan anak di kemudian hari.
1: Betul tuh. Benar ya Bang.
0: Benar ya.
1: Ngefek banget tuh jadinya
0: efek
1: kan.
0: Efek banget gitu ya. Dan itu dimulai dari diri sendiri dulu Mbak Riri. Jadi enggak bisa kita bilang cintai diri sendiri kemudian enggak peduli sama yang lain, enggak bisa juga.
1: Itu salah ya.
0: Salah.
1: Benar. Gitu. Jadi cintain itu karena untuk berbagi juga ke anak, ke teman kerja, kayak gitu kan. Jadi keluar energi positif itu tadi ya, Inga ya.
0: Iya, benar banget Mbak Riri. Dan energi positif itu bisa dirasakan oleh orang-orang terdekat kita gitu. Ya. Kita positif. Oke, ketika kita bergaul, berteman, main, bercanda gitu ya. Itu ada energi positif yang kita keluarkan. Sehingga orang lain juga akan memberikan respon yang positif gitu Mbak.
1: Betul.
0: Itu ada feedbacknya, gitu Mbak. Ya. Jadi kita nggak bisa bilang kita have fun, tapi orang lain nggak respect dengan baik sama kita, itu nggak bisa juga Mbak. Dia ada korelasi antara apa yang kita berikan dengan apa yang kita terima.
1: Kita terima. Wah, mantap nih pagi ini ya omongannya. Luar biasa ini untuk menjaga kewarasan ya. Boleh mau tanya-tanya. Tapi kalau untuk perubahan perilaku kecil yo Inga yo. Mungkin bisa ini menjadi tanda awal masalah kayak kesehatan. Misalnya perilaku kita apa sih ya, yang bisa buat kerusakan mental ini
0: dimulai dari kecil ya. Oke. Memang kerusakan mental itu bisa diawali sejak dini Mbak Dini, Mbak Ririn ya. Jadi balik lagi ke bagaimana peran keluarga dalam support terhadap anak gitu Mbak Ririn. Jadi ada anak yang dilahirkan gitu ya, ketika dianggap itu beban, maka semuanya akan terasa beban bagi orang tua tersebut Mbak Ririn. Artinya gini ya, maaf ya. Jadi ketika misalnya mencari rezeki konsepnya gitu ya, tanpa dikaitkan dengan agama kita untuk keluarga, rezeki untuk keluarga, itu memang tidak akan menjadi suatu kenyamanan bagi anak Pak Riri. Karena kita merasa ngasih makan anak itu beban.
1: Oh iya.
0: Gitu ya. Untuk apa kita bekerja ngidupin orang lain? Dia menganggap anak itu orang lain gitu Pak Riri. Padahal konsep agama kita itu gak bisa lepas kita Mbak Riri. Bahwa apa yang kita mencari rezeki itu salah satunya adalah untuk kebutuhan anak. Tuhan memberikan rezeki itu untuk keluarga kita gitu. Nah, kalau di anak sejak kecil tidak mendapatkan kasih sayang seutuhnya Mbak Riri, itu balik lagi. Masa dewasa, remajanya, mulai remaja dulu gitu ya. Remaja sampai dewasa, remaja ketika belum bisa mengelola emosi dengan baik, dia akan menjadi anak yang sangat-sangat brutal gitu Mbak.
1: Itu perlakunya contohnya apa nih? Yang ya, paling kecil
0: paling
1: aja
0: perlaku kecil, untuk gitu merusak ya.
1: Kesehatan mental dia apa?
0: Misalnya begini, seorang anak yang terganggu gitu Mbak Riri ya. Di usia anak-anak gitu ya. Banyak kasus sekarang Mbak Riri yang

0: Menurut saya itu bukan, kalau apa ya, usia anak harusnya bermain gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi banyak kasus sekarang itu yang maaf baru-baru sekarang gitu ya. Mungkin karena bullying dan lain-lain itu di luar gitu ya. Ketika di rumah karena tidak merasakan rasa aman, itu dia akan melampiaskan ke orang lain. Itu salah satunya begitu.
1: Dengan emosional.
0: Dengan emosional.
1: Wow.
0: Jadi efeknya kan ke sosial juga.
1: Benar.
0: Jadi ketika di rumah, dia contohnya misalnya begini, apa yang kita sampaikan oleh orang tuanya, dia tidak pernah menerima itu.
1: Melawan ya, kayak
0: melawan,
1: gitu ya.
0: Benar. Karena dia menganggap apa yang dia ceritakan oleh si anak tidak didengar oleh orang tuanya.
1: Oh iya. Gitu, karena anak tuh juga butuh untuk
0: bener.
1: Didengarkan.
0: Benar. Gitu. Butuh didengar, diterima, gitu Mbak Riri.
1: Iya.
0: Disupport gitu ya. Karena kenapa? Itu tadi, karena dia masih anak-anak yang butuh semuanya gitu Mbak Riri.
1: Jadi ngefek pas ngefek. Ketika dia sudah besar nanti.
0: Benar, benar.
1: Itu makin parah tuh berarti
0: makin
1: nanti.
0: Makin parah kalau tidak dikelola dengan baik. Baik itu diri sendiri gitu ya. Kemudian disupport oleh lingkungan.
1: Ah iya, tambah rusak mentalnya.
0: Tambah rusak. Gitu Mbak Riri. Berat,
1: wah,
0: ya?
1: Wah, berat ya.
0: Artinya memang kita untuk menjaga kesehatan mental itu sejak dini memang. Untuk menghindari hal-hal yang lebih besar ketika di masa dewasa.
1: Gitu bisa ya? Ditangkap. Jadi kita harus mengontrol diri kita sendiri.
0: Bener.
1: Baru bisa kita ngontrol semuanya.
0: Benar. Apalagi tadi seorang ibu gitu ya. Ibu nggak bisa, yang nggak bisa manajemen dirinya sendiri itu akan mengalami gangguan mental.
1: Ya marah-marahin anak,
0: marah-marahin
1: ya kan?
0: Anak, urusan rumah nggak beres, gitu. Manajemen waktunya kacau.
1: Tambah pusing.
0: Tambah pusing. Diri sendiri juga pada akhirnya nggak terurus, Mbak.
1: Iya.
0: Bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang harmonis kalau diri sendiri juga nggak bisa menghargai diri sendiri, kita sendiri dulu gitu.
1: Tuh ya, mantap ya. Tapi tadi kan kalau kita sudah tahu kan ya, ingat tanda-tandanya. Nah, langkah selanjutnya?
0: Oke.
1: Bagaimana?
0: Strategi gitu.
1: Strategi ya. Tadi.
0: Harus cepat disadari, Mbak Riri. Kita perempuan gitu ya. Kita perempuan ini kan tingkat stresnya lebih tinggi daripada laki-laki, Mbak Riri.
1: Oh, rentan ya?
0: Rentan. Rentan banget gitu ya.
1: Kita harus ngeluari berapa kata kalau dalam sehari? 3.000.
0: 3.000. Pokoknya kita memang harus banyak
1: ngomong
0: gitu ya.
1: Kalau
0: apakah itu
1: stres?
0: Salah? Tidak.
1: Ya, memang
0: karena
1: gitu
0: memang,
1: ya?
0: Memang itu harusnya yang dilakukan oleh seorang perempuan gitu, Mbak Riri.
1: Wah, beruntung nih jadi penyiar berarti.
0: Ya.
1: Ngoceh-ngoceh ya kan?
0: Ngoceh-ngoceh terus. Jadi makanya ketika istri gitu ya cerita sama suami, cuma untuk didengarkan aja itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa, mentalnya terjaga gitu Mbak.
1: Oh gitu.
0: Walaupun nggak usah, paling diresponnya ya oke okay, gitu ya.
1: Pantas kalau seorang emak-emak itu marahnya beribu kata itu ya, karena dia harus mengeluarin 3.000 kata per hari.
0: Iya. Wow. Tapi sebenarnya dalam konteksnya itu bukan marah Mbak Riri.
1: Oh iya, dia mengeluarin.
0: Mengeluarkan saja, karena marah itu kan bentuk pengeluaran emosional gitu Mbak Riri ya. Yang tidak sesuai dengan ekspektasinya.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Dicampur dengan kecewaan juga.
0: Dicampur
1: gitu.
0: Dengan kecewaan dan mau tempat cerita nggak ada.
1: Oh iya. Jadi
0: sehingga
1: dia ngomong.
0: Akhirnya anak melakukan kesalahan langsung timbul rasa marah gitu.
1: Oh gitu.
0: Padahal hal yang kecil misalnya gitu ya, anak melakukan kesalahan kan bisa dibilangin
1: ngomongin
0: dulu gitu, ngomongin
1: baik-baik dulu,
0: dulu
1: ya.
0: Baik-baik dulu gitu ya. Tidak perlu kita langsung marahnya yang brutal gitu ya, itu nggak perlu.
1: Karena itu salah satu kerusakan mental juga ya.
0: Bener, itu diawali dari itu Mbak Riri. Wah. Jadi memang kita itu perempuan itu harus banyak ngomong, harus banyak cerita gitu ya. Misalnya begini, dengan pasangan nggak bisa diajak bercerita, cari teman atau apa namanya kayak orang yang ahli gitu ya, bisa itu ke psikolog, bisa kepada konselor gitu ya, untuk menceritakan kehidupan gitu ya. Dan tentu kalau konselor dan apa psikolog itu Mbak Riri kita memang sudah punya spesialisasi, jadi tidak, insya Allah tidak perlu diragukan lagi.
1: Iya, yeah, takutnya bocor kayak gitu.
0: Bener,
1: kan mungkin
0: ya. Kita harus pandai juga melihat dengan siapa kita bercerita Mbak Riri.
1: Iya.
0: Jangan sampai kita bercerita dengan si A, si B, si C, itu akan berlanjut gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Itu akan menambah beban mental lagi.
1: Benar, gitu. tambah rusak tambah lagi nih,
0: rusak
1: kan?
0: Lagi.
1: Bukan malah pelong.
0: Iya, makanya harus punya coping strategi tadi, Mbak.
1: Oh iya, jadi ya berhati-hati juga
0: bener,
1: untuk berbicara bener. Juga
0: bener,
1: ya.
0: Bener.
1: Wah, luar biasa ya kan. Karena kadang tuh orang-orang ini sedang berjuang ini kan malah merasa sendirian kalau kita tidak ngomong ya
0: bener,
1: kan, hingga. Nah itu ya luar biasa. Tapi kalau untuk dukungan di orang sekitar, cak mano sih kalau untuk biar mendukung supaya seorang perempuan ini tidak tambah merusak kesehatan mentalnya.
0: Supaya kita menjadi lebih sehat
1: gitu. Ah, betul. Dukungannya gimana ini kira-kira?
0: Nah, bentuk dukungan sosial dari sekitar itu Mbak Riri, balik lagi kan dimulai dari diri sendiri gitu ya.
1: Iya.
0: Kita akan melakukan apa namanya interaksi dengan lingkungan sosial gitu ya. Interaksi itu kan banyak ya. Bisa hal yang sederhana itu komunikasi deh gitu ya. Kalau komunikasi kita bagus dengan orang lain, orang akan juga memberikan respon yang baik terhadap diri
1: betul.
0: Kita. Jadi semuanya berawal dari perhatian untuk diri sendiri dan orang lain. Diri sendiri, perhatian terhadap diri sendiri gitu ya. Kita sendiri, perhatian diri sendiri, dukungan sosial itu akan melihat respon yang positif, aura-aura positif gitu ya.
1: Tapi kalau seandainya kalau kita dengar orang bicara nih curhat, kita respon kita baiknya kita dengerin aja atau ngasih saran. Takutnya salah ngomong ya kan ya. Gimana tuh kira-kira dukungan itu?
0: Ya. Baik, kalau sedang bercerita seperti itu Mbak Riri balik lagi. Pilih orang yang satu secara profesional dia punya itu.
1: Termasuk ke psikolog
0: yang kedua,
1: ya.
0: Yang kedua pengalaman, kedewasaan gitu ya, itu bisa dilihat dari perilaku. Gitu ya. Jadi kita jangan salah pilih orang untuk tempat cerita atau konsultasi gitu ya. Nah, ketika seseorang itu sedang bercerita Mbak Riri, itu jangan kita biarkan dulu orang itu untuk mengeluarkan semua unek-unek dan emosional yang dia rasa. Beban kehidupan apa yang dia rasa gitu. Sehingga dia ketika orang itu apa namanya sudah menceritakan semuanya, baru kemudian kita respon. Gitu.
1: Oh, begitu.
0: Supaya pembicaraan dia itu tidak terpotong gitu Mbak Riri. Karena kalau kita memotong pembicaraan, khawatirnya dia nggak fokus lagi.
1: Oh iya, dia jadi kurang ngepol kayak gitu ya ngomongnya ya.
0: Kalau dalam proses konseling itu Mbak Riri, biarkan dulu dia mengungkapkan semuanya, baru kemudian kita respon gitu. Strategi coping apa yang harus dilakukan untuk problem solving yang sedang dialami gitu.
1: Nah gitu, itu termasuk dukungan juga ya kan, dukungan. Dengerin mereka itu ngomong.
0: Karena perempuan itu sebenarnya cuma untuk didengarin Mbak.
1: Iya betul, ya ampun, ngertiin dikit ya bapak-bapak ya.
0: Cuma minta didengerin aja gitu ya. Gak perlu di respon juga gak apa-apa gitu ya. Paling butuh support, oh ya oke okay. Ya, terus harus pokoknya disupport gitu. Yang penting tuh itu gitu.
1: Iya kan? Benar.
0: Gak perlu diberikan hal-hal yang lebih. Itu saran sederhananya gitu. Perempuan tuh begitu gitu ya.
1: Simple sebenarnya.
0: Simple sebenarnya.
1: Ya. Tapi gak, banyak orang yang gak mengerti.
0: Benar.
1: Wah biasa. Nah Inga Iko ada yang WA Inga. Ada Ibu Tatung di Lingkar Barat. Saya mau tanya.
0: Iya.
1: Kalau perempuan yang sudah menikah tapi masih merasa stres berat karena tekanan keluarga, apa untuk langkah awal yang bisa dilakukan untuk menenangkan diri?
0: Oke, balik lagi, cintai diri sendiri dulu.
1: Nah tuh,
0: dimulai dari sana.
1: Dari situ dulu ya.
0: Dari situ dulu. Jadi cintai diri sendiri dulu. Walaupun kita misalnya masih gadis gitu Mbak Riri ya, terawat dengan baik, ketika berkeluarga udah gak terawat lagi.
1: Lupa
0: mencintai diri sendiri. Benar. Padahal kita cinta dengan keluarga gitu ya. Tapi lupa mencintai diri sendiri. Balik lagi, cintai diri sendiri bukan berarti kita melupakan keluarga. Bukan berarti kita menghilangkan kewajiban kita seorang istri, seorang ibu gitu ya. Tapi kita bagaimana menciptakan diri kita itu menjadi orang yang fleksibel gitu Mbak. Tanpa terbebani dengan adanya aktivitas yang ada di keluarga. Seorang ibu mulai dari subuh itu sudah ke dapur.
1: Iya betul.
0: Menyiapkan semuanya gitu.
1: Paling kenceng ya. Iya.
0: Menyiapkan semuanya, jangan sampai keluarganya perutnya kosong.
1: Benar.
0: Gitu ya. Nah itu kalau kita menjadikan sebuah itu pusi misalnya aku terus misalnya Mbak Riri, aktivitas yang membosankan gitu ya.
1: Iya betul.
0: Kalau kita tidak menikmati aktivitas peran itu Mbak Riri, itu akan menjadi sesuatu yang membosankan, yang lama kelamaan menjadi sebuah keretakan dalam diri sendiri gitu ya, yang menganggap ya sudah kalau mau makan beri jualah dewek misalnya Mbak Riri.
1: Itulah melawan juga udah ingat.
0: Nah, itulah melawan juga. Melawan dan akan menjadi keretakan dalam
1: benar. Tambah banyak masalah lagi.
0: Gitu. Jadi memang kita dimulai dari cintai diri sendiri dulu, bukan berarti melupakan kewajiban kita sebagai istri dan ibu gitu Mbak Riri. Jalankan semuanya dengan baik, tapi tetap diri kita prioritas.
1: Ya gitu. Gitu. Harus mikirin diri dulu, baru gandeng yang lain ya.
0: Benar. Gitu.
1: Ini sebenarnya bukan ngomongin siapa-siapa ya, ya ini bener. Kayaknya memang relate sama semuanya.
0: Bener. Karena itu yang banyak terjadi di masyarakat, Mbak Riri.
1: Itu paling banyak kerusakan mental tuh
0: ya.
1: Ibu rumah tangga
0: ibu
1: atau
0: rumah tangga.
1: Oh, paling banyak.
0: Perubahan ya. Yang terjadi ketika dia masih single dan
1: keluarga. Dulu aku seperti ini, kayak
0: besar,
1: gitu ya.
0: Gitu ya. Dulu aku seperti ini, bisa terawat dengan baik, sering kesalahan dan bla bla gitu ya. Sekarang uangnya untuk kebutuhan keluarga. Itu harus bisa menerima keadaan itu, Mbak Riri.
1: Benar.
0: Kalau juga tidak bisa menerima, itu menjadi beban lagi, gangguan gitu. Jadi kita nggak bisa cantik, nggak bisa ini, nggak bisa ini, karena kenapa? Uangnya dia teralihkan untuk keluarga. Tapi penerimaan gitu. Tadi yang paling penting, Mbak Riri.
1: Iya, harus menerima.
0: Tahu posisi kita bahwa kita sudah menjadi seorang ibu dan istri. Gitu. Jadi menyadari gitu
1: ya.
0: Bahwa kita sekarang posisinya sudah enggak single lagi, sudah berubah gitu ya. Dan tahu prioritas gitu ya, tahu kewajiban. Itu kan kadang-kadang perempuan harus tahu tentang itu, Mbak Riri.
1: Betul. Oke lah, kalau untuk tips Inga.
0: Iya.
1: Kira-kira ya kalau tips gimana sih caranya supaya kita nih tetap konsisten bisa menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan gitu. Baik itu di kantor ataupun di rumah, coba lah Inga kasih tipsnya.
0: Kalau kita baik menjadi ibu rumah tangga gitu ya, atau wanita karir, tentu perhatian dan dukungan itu sangat-sangat penting. Nah, bagaimana sih strateginya atau caranya gitu ya. Yang pertama itu, Mbak Riri, kita pahami dan dengarkan sebenarnya ya, bagaimana emosionalnya seorang perempuan. Jadi kita masing-masing perempuan itu punya ekspresi yang berbeda-beda dalam mengungkapkan emosional. Pahami itu gitu. Gitu ya. Kemudian jangan menjadikan, ketika kita paham, kita harus punya coping strategi. Strategi dalam penyelesaian masalah untuk diri kita sendiri, Mbak Ri. Karena kadangkala seorang perempuan itu masalah muncul itu mulai dari pikiran dan perasaan.
1: Nah, itu sih yang susah ya, pikiran ya.
0: Terlalu banyak prasangka gitu ya. Terlalu banyak berpikir yang berlebihan.
1: Perempuan banget itu ya.
0: Gitu ya. Dan kalau itu tidak diatasi dengan baik gitu ya, itu akan menjadi bumerang untuk diri kita dan lingkungan sekitar, termasuk urusan karir dan sebagainya. Gitu ya. Jadi balik lagi, manajemen diri kita.
1: Manajemen.
0: Ya. Personalitinya. Jadi kita harus pahami diri kita itu siapa, Mbak Ria.
1: Oh gitu.
0: Bagaimana kita dan seperti apa kita. Gitu ya. Tidak harus menjadi orang lain.
1: Betul.
0: Untuk diri kita. Jadi pokoknya saya seperti ini, lingkungan sosial menerima, alhamdulillah, kalau enggak ya kita pelajari lagi gitu, Mbak Ria. Gitu ya. Bukan berarti kita menolak di awal, tapi kita memahami di awal dulu, mempelajari gitu, Mbak Ri. Bukan berarti kita menolak ya. Jadi memang betul-betul harus paham kebutuhan emosional masing-masing perempuan itu seperti apa. Dan bagaimana cara dia mengekspresikan itu.
1: Gitu ya.
0: Kalau bisa sih hal yang positif gitu ya. Jangan hal yang negatif ya. Karena kalau negatif itu akan menambah gangguan kesehatan mental yang lainnya, Mbak.
1: Betul, tambah banyak ya.
0: Tambah banyak gitu ya. Kayak tadi misalnya marah-marah gitu ya. Marah-marah itu sebenarnya merusak diri kita sendiri sebenarnya. Gitu ya. Karena kenapa? Marah-marah yang terlalu brutal, kalau kita tidak terbiasa marah gitu ya, kita akan menyebabkan gangguan emosional yang luar biasa, Mbak Ri.
1: Waduh.
0: Sama kayak kita nggak pernah dipukul gitu ya, tiba-tiba dipukul gitu ya. Itu kalau orang belum bisa coping strateginya dengan baik, Mbak Ri, itu berasa sangat berat sekali.
1: Waduh.
0: Gitu ya. Atau seorang perempuan gitu ya, ketika di keluarganya dulu misalnya belum menikah gitu ya, tidak pernah mendapatkan perlakuan yang buruk gitu ya di keluarganya. Ketika sudah menikah, mendapatkan perlakuan yang buruk, bisa verbal maupun fisik gitu. Itu ketika dia tidak memiliki coping strategi yang baik, itu akan menjadi sebuah kehancuran bagi diri dia.
1: Wah.
0: Dan untuk keluarga gitu. Gitu ya. Jadi memang dia benar-benar harus paham kita itu seperti apa ketika menyalurkan emosional kita. Gitu ya. Jangan hal yang negatif, tapi harus dilakukan dengan hal yang positif. Kalau perlu, lakukan hal-hal yang menjadi hobi kita, Mbak Ri.
1: Dialihkan ke hobi ya, kayak gitu. Ya.
0: Jadi kita jangan sampai sudah ini sakit gitu ya, kita mengikuti perasaan kita yang sakit. Kalau bisa dilawan gitu ya.
1: Oh.
0: Termasuk prasangka yang negatif.
1: Negatif.
0: gitu Mbak Riri. Jadi memang kita harus tahu kebutuhan-kebutuhan emosional kita itu seperti apa.
1: Iyalah, jangan ke emosi, ikutin alur emosi bener, terus bener, ya gitu, kan.
0: Mbak Riri. Jadi jangan
1: aja dulu ya, ya.
0: Bener. Terus yang kedua Mbak Riri, kurangi tuntutan dan ekspektasi.
1: Nah itu yang lebih kayaknya lebih merusak ya kayak itu ya.
0: Kurangi gitu Mbak Riri. Jadi jangan kita kayak harus punya tuntutan yang lebih, misalnya terhadap pasangan gitu ya. Tapi pasangan kita nggak mampu gitu Mbak Riri. Kita akan sangat-sangat mengganggu kesehatan mental kita.
1: Jadi lebih baik kita gak usah berespetasi, enggak?
0: Bener.
1: Maksudnya gak usah berespetasi lebih kayak kita ya. Supaya kita udah
0: stres.
1: Tapi kalau Tino kok banyak ekspektasinya dah, ingat.
0: Makanya tadi kurangi hal-hal yang pikiran yang berlebih.
1: Berlebih. Itu. Nah, itu tipsnya yang
0: jadi ada. Kurangi nih harapan kita pasangan kita bisa menyesuaikan kita dengan baik. Jangan berharap seperti itu gitu. Tapi lakukan saja diri kita untuk pasangan kita yang terbaik. Itu aja.
1: Gitu.
0: Dan jangan berharap lebih terhadap pasangan gitu. Itu juga akan menjadi bumerang bagi kita gitu.
1: Gak sesuai ekspektasi ini gitu. Gitu.
0: Pada akhirnya ada penyesalan gitu ya. Ada ketidakmenerimaan dan lain-lain gitu. Pada akhirnya yang menyebabkan masalah yang lain juga.
1: Tambah pikirnya kemana-mana ini kan. Kok kayak gitu, kok kayak gini.
0: Kompleks masalahnya.
1: Jadi kurangin ya.
0: Tuntutan dan ekspektasi. Itu yang kedua yang beriri ya. Kemudian gitu Mbak Riri ya, ini ada beberapa tips gitu ya. Yang ketiga itu edukasi diri kita gitu Mbak Riri. Untuk menjaga pentingnya kesehatan mental untuk diri kita.
1: Wow.
0: Bisa baca buku gitu Mbak Riri yang memperkuat motivasi kita untuk menjadi lebih baik.
1: Oh ya, jadi atau tambah pengetahuan bener, juga ya.
0: Atau kalau sekarang itu kan media sosial kan udah banyak Mbak Riri.
1: Iya.
0: Dan mudah sekali untuk menjangkau kata-kata positif, motivasi, untuk membangun personality kita menjadi lebih baik. Jadi kita jangan melulu melihat media sosial itu ke apa ya?
1: Yang sedih-sedih.
0: Yang itu akan terbawa
1: tambah marah kayak gitu ya.
0: Mbak Ri, itu akan mempengaruhi emosional kita. Jadi jangan sampai kita melihat sesuatu yang sudah kita sedih diikuti dengan suasana yang
1: jadi baiknya kita harus mencari motivasi kayak gitu
0: bener.
1: Harusnya aku gimana nih ngadepin kayak gini kayak gitu ya?
0: Ya. Atau cari nih strategi untuk menyelesaikan masalah ini.
1: Oh gitu.
0: Ya, kita harus mencari referensi gitu Mbak Riri.
1: Jadi manfaatin media sosial juga, pas sangat berpengaruh tadi.
0: Iya. Jadi jangan sampai kita media sosial itu maaf ya Mbak Riri ya. Sekarang itu banyak sih memang cara orang untuk meringankan kayak supaya nggak stres gitu ya. Salah satunya dengan menurut saya gitu Mbak Riri ya, sekarang banyak melihat banyak perempuan yang suka joget gitu ya, media sosial itu sebenarnya okelah untuk diri dia baik, tapi untuk sosialnya menurut saya tidak baik,
1: kurang ya,
0: terutama untuk perempuan gitu ya. Kalau perempuan gitu ya, mungkin di pribadinya baik, tapi di sosialnya akan ada pandangan-pandangan yang ada yang menganggap itu positif, ada yang negatif. Tapi di masyarakat lebih banyak itu negatifnya daripada yang positif. Gitu ya. Padahal sebenarnya tujuan kita memang untuk have fun aja kan. Tapi itu tadi, kita juga harus memperhatikan lingkungan sosial kita juga. Kita nggak bisa bilang, ah terserah orang mau kayak mana, yang penting saya begini. Itu juga nggak bisa juga Mbak Riri, karena kita hidup ini di masyarakat. Gitu ya, kita nggak bisa berdiri sendiri gitu. Nah itu gitu. Yang keempat ya Mbak Riri ya,
1: yang media
0: ya. Oke. Kemudian berikutnya Mbak Riri, kita perempuan itu Mbak Riri kalau perlu dilakukan untuk bantuan profesional seperti konseling atau terapi, lakukan. Jangan merasa kita kayak takut nanti saya merasa dihina atau terhina gitu. Itu nggak perlu Mbak Riri, karena kita harus butuh orang bantuan dari orang yang profesional. Jangan ragu gitu ya, karena itu bagian daripada menjaga kesehatan mental kita supaya lebih baik. Karena balik lagi, perempuan ini adalah menurut saya ya punya tanggung jawab yang luar biasa.
1: Benar.
0: Walaupun laki-laki juga punya tanggung jawab juga gitu ya. Tapi perempuan itu berlipat ganda menurut saya Mbak Riri. Jadi bukan hanya kita bekerja gitu ya. Bukan hanya menyelesaikan urusan kantor, tapi urusan di rumah juga. Jangan sampai juga tidak atau terabaikan gitu ya. Itu kewajiban kita. Kemudian yang terakhir Mbak Riri, kita lakukan gitu ya untuk menjaga kesehatan mental kita itu seperti olahraga gitu ya. kemudian meditasi atau lakukan hal-hal yang hobi menjadi hobi kita, Mbak Ri.
1: Oh ya, yeah. Yoga kayak gitu ya.
0: Iya, boleh. Apapun itu yang menjadi hobi kita gitu ya.
1: Nonton film drakor
0: misalnya. Film drakor juga mau nonton silakan.
1: Soalnya abang-abangnya ganteng kan.
0: Itu juga menjadi
1: hobi ya itu.
0: Ya, proses refreshing bagi seorang perempuan gitu ya. Karena dengan menonton itu aja kayaknya aduh mengalihkan
1: perhatian
0: daripada
1: dasar emak-emak ya.
0: Daripada yang tadi berpikir masalah terus gitu ya. Mungkin begitu Mbak Riri untuk
1: tipsnya
0: tips
1: ya.
0: Tips yang bisa dilakukan seorang perempuan supaya menjaga kesehatan mentalnya gitu ya. Perhatiannya dengan baik dan memiliki dukungan yang luar biasa dari orang-orang sekitar gitu.
1: Wah, mantap. Jadi ya di sana bisa diterapin tipsnya tadi ya. Sudah banyak pakai media sosial, bukan sekedar yang sedih-sedih, yang marah-marah ya kan. Jadi bisa ngatasin sesuatu yang kayaknya harus diselesaikan. Ini kayaknya kerusak nih. Ini harus gimana ya kan? Oke lah ya, semoga bermanfaat. Dan ternyata memang banyak hal-hal sederhana yang bisa kita mulai. Kayak tadi nonton drakor dan lain-lain yang bacok kan. Nah jadi dari sekarang di sana pikirkan kesehatan mental diri sendiri dulu. Tadi kata Inga ya kan. Dan tuh nanti barengan lagi ya.
0: Dia akan mempengaruhi lingkungan sekitar.
1: Nah, sekitu sebelum kita tutup. Terima kasih Inga.
0: Sama-sama Bari.
1: Sudah berbagi ilmu, pengetahuannya. Ini luar biasa nih kan, bukan hanya untuk edukasi seorang perempuan. Jadi bapak-bapak juga tahu, oh seperti ini ternyata seorang perempuan. Jadi dia bisa memperlakukan perempuan dengan baik juga. Benar. Walaupun memang di mata laki-laki baik ya. Tapi kan di perempuan itu tadi punya pikiran dan perasaan tadi ya Inga ya. Wah luar biasa ya. Ya jadi kita udah di penghujung ngece-ngece Iko Inga ya.
0: Sudah terasa ya Mbak Riri ya.
1: Padahal enggak lagi, kok masih banyak nanti ngomong. Iko ambo pucat mano gajah. Mumpung gratis dah di sana ya. Jadi masih banyak. Dan mohon maaf ya di komentar WA ada satu lagi tapi nanti kita buka lagi dialog sama Inga lagi ya. Masih makasih ya Inga ya. Jadi sudah berbincang di pagi hari ini dengan tentang perempuan dan kesehatan mental, pentingnya perhatian dan dukungan. Nah jadi hari ini kita belajar bahwa kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya. Betul. Jadi dukungan dari keluarga, teman kerja ya, masyarakat ini luas ya, bisa-bisa membantu perempuan melewati masa-masa sulitnya ya. Makasih ya Inga, makasih Inga Minasi.
0: Bermanfaat Mbak Riri.
1: Manfaat banget ya, manfaatnya kalau kecil orang Bengkulu. Yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya hari ini. Dan untuk Adi sana, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Saya Riri pamit dan juga Inga Minarsi pamit. Assalamualaikum. Ya, boleh kata-katanya pagi hari ini, kata-kata.
0: Kata-kata ini ya. Jadi untuk materi kita hari ini tentu kita apa ya, seorang perempuan itu balik lagi ya, jadilah perempuan yang menjaga kesehatan mentalnya dengan baik Mbak Riri. Lakukan hal-hal yang membuat kita have fun, happy gitu ya. Kemudian jangan dijadikan aktivitas kehidupan ini seperti beban gitu ya. Karena balik lagi, antara kehidupan dan anak agama itu tidak terpisahkan. Kehidupan kita sudah diatur oleh agama, maka ikuti apa yang menjadi aturan agama sehingga kehidupan kita bisa teratur dengan baik.
1: Betul. Wah keren, mantap pagi-pagi ini ya, kata-kata dari Inga Minarsi. Dan saya pamit dari sana di kece kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, baik itu tubuh maupun pikiran. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Berendah Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Kecil, kisah seorang putri cantik yang tidak berbicara. Cahaya bulan menyinari seluruh negeri. Terdengar suara tangis bayi mungil yang baru saja lahir. Satu keluarga besar yang kaya raya menyambut kedatangan bayi itu dengan sukacita.
1: Akhirnya kau datang juga, nak. Ibu telah menunggumu sejak lama.
0: Di negeri itu memiliki satu tradisi unik. Setiap bayi yang baru saja lahir harus segera dibawa keluar rumah agar mengenali dunia luar. Oh, sinar rembulan terlihat memantul di kulitnya yang bersih. Ia seolah bersinar. Semua orang yang melintas terpana pada kecantikan bayi itu. Setelah dirasa cukup, bayi perempuan itu dibawa masuk lagi ke dalam rumah.
1: Aku dan ayahmu sudah sepakat untuk memberimu nama Label, yang berarti cantik.
2: Kelak, kau akan tumbuh menjadi putri tercantik di negeri ini.
0: Label tumbuh sesuai dengan namanya. Parasnya sangat cantik, rambutnya panjang, berkilauan, dan terurai indah. Di usianya yang 5 tahun itu, tidak ada satupun anak perempuan yang bisa menandingi kecantikannya.
3: Kau cantik sekali, nak.
0: Seorang ibu hamil duduk di taman sambil memandangi Label.
4: Semoga anakku tumbuh menjadi gadis cantik, seperti Label yang sedang mengejar kupu-kupu itu.
5: Wajahnya saja yang sama dengan Label. Yang lainnya tidak perlu. Anak kita harus bisa berbicara. Jangan seperti Label yang selalu terdiam.
0: Benar sekali. Gadis kecil nan cantik itu tidak pernah berbicara sedikit pun.
2: Kamu ingin makan apa hari ini, nak? Steak, pasta, atau ayam panggang kesukaanmu?
0: Namun, Label hanya tersenyum dan memandang ayahnya. Ia tidak menjawab pertanyaan itu sama sekali.
1: Bagaimana ini ya? Apakah Bel akan terus seperti ini?
2: Tenang, Bu. Bel masih kecil. Mungkin ia memang belum ingin berbicara. Suatu saat nanti, pasti ia akan berbicara. Asalkan kita terus menunjukkan kasih sayang padanya.
0: Sayangnya, hingga Label berusia 19 tahun pun, ia masih belum berbicara. Sama sekali tidak berbicara. Meskipun demikian, ia merupakan gadis yang cerdas. Ia dapat membaca, menulis, bermain musik, bahkan melukis. Ia selalu punya ide untuk menghabiskan waktu luangnya. Hal yang paling disukai Label adalah membaca buku. Sampai-sampai, orang tua Label membuat perpustakaan pribadi untuk anak kesayangan mereka itu. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk membaca buku, terutama buku mengenai ilmu sihir. Semakin lama, kondisi Label semakin membuat kedua orang tuanya khawatir.
1: Ya, anak gadis kita sudah hampir berusia 20 tahun, tetapi ia belum juga menikah. Sedangkan semua orang yang ada di kota kita sudah tahu kalau ia tidak pernah berbicara. Ini yang menjadi masalah utama.
2: Ah, tunggu, Bu. Ayah mempunyai sahabat yang tinggal di kota Landfall. Sangat jauh dari kota ini, bukan? Nah, ayah akan menjodohkan Bel dengan putra keduanya. Ayah dengar, putra itu sangat pintar, sepintar anak kita. Ia pasti akan setuju dengan perjodohan ini.
0: Orang tua Label menunggu surat balasan dengan penuh harap. Setelah 1 bulan berlalu, surat balasan itu tiba. Ah, betapa kecewanya mereka ketika membaca surat itu. Kabar tentang Label, si cantik yang tidak berbicara, telah menyebar hingga seluruh penjuru negeri. Sang ibu sangat putus asa melihat keadaan Label.
1: Bel, apakah kamu benar-benar tidak bisa berbicara sedikit pun, sayang? Padahal kamu adalah anak ibu yang sangat cerdas.
0: Sama saja, Label hanya diam. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Suatu hari, sang ayah melakukan hal tidak masuk akal yang hanya ada di buku cerita.
2: Buku cerita ini memberikan ide jenius untukku. Aku akan mengadakan sayembara. Siapapun lelaki yang bisa membuat Bel berbicara, ia akan menikah dengan putri kita, sekaligus menerima separuh harta kekayaan kita.
0: Para pemuda mulai berkumpul setelah kabar tentang sayembara itu disiarkan. Mereka terpesona setelah melihat kecantikan Label yang sesungguhnya.
5: Sayang sekali jika aku melewatkan kesempatan emas untuk menikahi putri cantik itu. Aku pasti bisa membuatnya berbicara.
0: Sayembara itu berlangsung selama 6 bulan. Sayangnya, para peserta sayembara tidak ada yang berhasil membuat Label berbicara. Pada hari terakhir pun, tidak ada lagi peserta yang datang.
2: Apalagi yang harus aku lakukan?
0: Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda tampan dengan pakaian yang sederhana ke rumah Label. Ia adalah Bunwa.
6: Selamat siang, Tuan. Apakah sayembara itu masih bisa diikuti? Jika boleh, saya meminta izin untuk mencoba sayembara itu.
2: Dengan apa kamu akan membujuk putriku? Ratusan pemuda telah menawarkan harta, kedudukan yang sangat tinggi. Tetapi mereka tetap tidak bisa menggoyahkan putriku. Ia tetap tidak mau berbicara.
6: Saya hendak meminta 20 pakaian yang paling cantik, 10 benda kesayangan, selimut kesayangan, serta lukisan kesayangan, Tuan.
0: Kedua orang tua Bel tampak terheran-heran. Tetapi mereka tetap memenuhi permintaan unik itu demi anak mereka. Malam harinya, Benua menuju ke halaman belakang rumah Bel. Ia membuat api unggun kecil dan meminta semua barang kesayangan Label untuk disiapkan di sana.
6: Mari ikut denganku, Putri. Aku hendak menunjukkan sesuatu yang luar biasa untukmu.
0: Oh, Label pun mengangguk. Ia berjalan di samping Benua dengan penuh semangat. Sesampainya di halaman belakang, Label sangat gembira karena ada api unggun yang menyala. Namun, raut wajahnya berubah ketika ia melihat setumpuk barang miliknya ada di sana.
6: Ada apa, Tuan Putri?
0: Oh, Label tetap diam dan tak berkata apapun kepada Bonwa.
6: Sebenarnya, aku adalah lelaki yang tidak memiliki apa-apa, Putri. Aku mengikuti sayembara ini agar aku bisa menikahimu dan memperoleh separuh hartamu.
0: Bonwa memandangi langit yang penuh dengan bintang.
6: Malam ini udara sedikit dingin. Bolehkah aku membakar benda-benda itu untuk menjaga agar api unggun tetap menyala?
0: Label tetap saja terdiam. Bahkan mengangguk ataupun menggelengkan kepala saja tidak.
6: Baiklah. Karena kau hanya terdiam, maka aku menganggap kau menyetujuinya. Pertama, aku akan melemparkan gaun merah ini.
7: Gaun merah seperti itu masih bisa dibeli. Ayah pasti akan memberikanku lagi. Aku tidak perlu khawatir.
6: Rok bunga, kemeja bergambar boneka, celana polkadot merah muda, semuanya tampak indah. Namun sebentar lagi hanya akan menjadi abu.
0: Sementara itu, ayah dan ibu Label merasa khawatir.
1: Ibu tidak paham apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemuda miskin itu. Bukannya memberi hadiah, ia justru membakar barang kesayangan milik Bel.
6: Ini pasti selimut yang mahal. Jika dipegang, terasa lembut dan hangat. Bolehkah aku membakar selimut ini, Putri? Jika tidak boleh, aku akan meletakkan kembali ketumpukan itu.
0: Label semakin mengernyit ketika selimut bulu dombanya hendak dibakar oleh Bonwa.
7: Pria ini sungguh berani. Ia juga berbeda dengan semua pria yang selama ini kutemui. Ia sama sekali tidak menyanjung ataupun menghujaniku dengan hadiah.
0: Label terdiam. Benua pun kini ikut terdiam. Benua terus-menerus membakar benda-benda kesayangan Label tanpa bertanya lebih dulu. Tas, sepatu, topi, semuanya masuk ke dalam panasnya api.
6: Sampai kapan putri ini akan terus diam?
0: Tibalah pada barang terakhir, yaitu sebuah kanvas lukisan sederhana bergambar bunga krisan. Saat ia hendak melemparkan lukisan itu ke api unggun, tiba-tiba Label berteriak kencang.
7: Jangan! Jangan bakar lukisan itu! Jangan! Aku mohon! Meskipun sederhana, tetapi itu adalah lukisan paling berharga dalam hidupku.
1: Anak kita mau berbicara ya?
2: Iya, Bu. Pemuda itu berhasil.
0: Mereka langsung berlari ke halaman belakang untuk menemui putri kesayangan mereka itu.
6: Setelah sekian lama, akhirnya kau mau berbicara juga. Kalau boleh tahu, memangnya apa yang membuatmu selama ini enggan berbicara, Putri?
7: Selama ini, semua orang selalu memanjakanku. Memberiku 1 juta barang yang tidak pernah aku inginkan. Mereka selalu bicara tanpa henti, tetapi tidak pernah membiarkanku bergantian berbicara. Jadi, aku lebih memilih untuk diam saja.
0: Ayah dan ibu terkejut. Mereka merasa menyesal, karena sejak Label lahir, mereka selalu memanjakan dan mengatur segalanya.
2: Maafkan ayah dan ibu ya, nak. Ayah dan ibu sangat menyayangimu. Tetapi cara kami mendidikmu memang salah.
0: Ibu pun meminta maaf. Keluarga kecil itu berpelukan di tengah dinginnya malam. Orang tua Label kemudian mengajak Benua untuk makan malam bersama.
2: Janji adalah janji. Sekarang waktunya untuk merundingkan rencana pernikahan Bel dan Benua yang telah berhasil memenangkan sayembara.
6: Mohon maaf, Tuan, tetapi saya tidak bisa memaksakan kehendak sang putri. Saya rasa Tuan Putri tidak akan bersedia menikah dengan saya yang hanya melihat hartanya. Saya hanya perlu mendapatkan hadiah sayembara ini.
7: Meskipun kamu berbicara seperti itu, tetapi aku tidak melihatmu sebagai orang yang hanya mengincar harta. Aku melihat ketulusan dalam semua perbuatanmu. Meskipun kamu juga tidak mempunyai harta berlebih, aku tidak masalah. Aku tetap bersedia menikah denganmu.
0: Pada suatu hari yang indah, pernikahan Label dan Benua pun dilaksanakan. Benua datang sambil membawa kejutan. Ia dan rombongan keluarganya membawa banyak sekali hadiah untuk Label. Mereka membawa perhiasan, tas, sepatu, dan topi mahal untuk Label. Oh, ternyata selama ini Benua merupakan seorang pedagang yang kaya raya. Usaha yang telah ia bangun sukses dan bercabang di mana-mana. Ia memang berniat untuk mencari istri yang tidak terpengaruh pada hartanya. Kebetulan, saat itu ia melihat ada berita sayembara yang menarik perhatiannya.
6: Jika aku tidak mengikuti sayembara itu, pasti sampai sekarang kamu masih enggan berbicara.
0: Oh, Label pun mengernyit, kemudian tertawa. Ia yang dikenal sebagai putri cantik tidak berbicara itu, kini hidup bahagia dengan lelaki yang telah membuatnya mau berbicara.
8: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Monyet dan kura-kura. Pernahkah kalian melihat hutan yang begitu indah seperti ini? Pohon dan bunga yang tumbuh subur, udara yang sangat bersih, burung berkicau dan semua hewan hidup dengan bahagia. Salah satunya adalah Sam, si kura-kura, beserta dengan sahabat baiknya, Johnny, si monyet. Siapa sangka, kedua hewan yang sangat berbeda ini bisa berteman dengan akrab? Namun, semuanya tidak seindah cerita dongeng. Mari kita saksikan kisah mereka.
3: Seperti biasa, Sam masih saja bodoh. Hari ini pun aku akan menjahilinya. Sama seperti kemarin, kemarin, dan kemarinnya lagi.

0: Rumalam, perjalanan kita masih jauh.
1: Bolehkah? Terima kasih sekali. Maaf sebelumnya, Sam. Karena aku terus-menerus merepotkanmu.
0: Santai saja. Kita kan sahabat. Sudah sepantasnya aku menolongmu.
1: Aku naja, Sam. Kamu memang sungguh baik hati. Ah, tempurungmu memang nyaman. Aku suka sekali naik ke tempurungmu.
2: Begitulah, Johnny selalu saja jahil dan memanfaatkan kebaikan hati Sam. Hari ini pun dia terkikik geli sambil naik ke atas tempurung sahabatnya. Tidak sedikit pun merasa kasihan pada kura-kura yang kelelahan karena harus menggendongnya. Pagi hari berikutnya, Johnny memiliki rencana yang sangat bagus. Benar-benar bagus.
1: Sam, lihat apa yang kupegang ini.
0: Apa itu? Batang pisang.
1: Benar, tapi ini bukan batang pisang biasa. Ini adalah bibit pohon pisang.
0: Apa bedanya?
1: Ah, kamu ini. Dengarkan aku baik-baik. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita menanam pisang supaya kita tidak perlu capek-capek berjalan mencari makanan?
0: Kalau kita menanam itu, kita tidak perlu lagi keliling hutan untuk mencari makan.
1: Benar sekali.
0: Berarti kita tidak perlu lagi berjalan jauh. Itu sungguh bagus. Kamu sangat ceroboh. Setiap kali pergi mencari makan, kamu selalu saja terjatuh. Dan aku harus menggendongmu.
1: Kamu benar. Dan aku tidak akan merepotkanmu lagi. Ayolah, aku punya dua bibit. Satu milikku, satu milikmu.
0: Baiklah, terima kasih Johnny.
2: Keduanya pun menggali tanah dengan semangat untuk menanam bibit buah pisang tersebut. Johnny dan Sam benar-benar berbeda. Lihat saja keduanya. Sam begitu hati-hati dan penuh perhatian, sedangkan Johnny bekerja dengan sembarangan.
1: Gali, gali, tanam dan tutup. Tutup tanah, pendam semuanya, pendam bibitnya.
0: Kamu harus menanam bibitmu dengan benar, Johnny. Lihatlah aku. Gali lubangmu, masukkan bibitnya, dan tutup kembali dengan benar. Jangan sampai bibitmu rusak.
1: Alah, kamu ini cuma omong besar saja. Asalkan tertimbun tanah, semua bibit pasti tumbuh.
0: Baiklah, terserah kamu saja.
2: Setelah seharian bekerja keras, kedua bibit itu pun berhasil ditanam. Satu bibit tertanam dengan rapi, dan satu lagi ditanam asal-asalan.
0: Sungguh pagi yang indah. Minumlah yang banyak, pohon pisangku. Aku akan merawatmu dengan sungguh-sungguh.
1: Sedang apa kamu? Setiap hari repot sekali mengangkut air untuk menyiram bibit itu.
0: Bibit itu harus dirawat supaya dia tumbuh subur. Kamu juga harus merawat bibit milikmu.
1: Ogah, malas sekali jika harus mengangkut air. Aku lebih suka tidur saja.
2: Demikianlah, di saat Sam bekerja keras merawat bibit pisangnya, Johnny selalu bermalas-malasan. Dalam beberapa hari kemudian, bibit pisang milik Johnny pun layu dan mengering. Musim demi musim telah berganti. Kini tiba saatnya pohon pisang yang dahulu ditanam siap untuk dipanen. Pohon pisang milik Sam berbuah lebat. Sungguh pisang yang cantik. Teman-teman Sam berkumpul semuanya untuk merayakan keberhasilan Sam menanam pisang.
3: Wah Sam, pisangmu besar sekali. Warnanya sungguh cantik.
4: Wah, sepertinya enak sekali ya.
0: Kalian boleh ikut makan bersamaku.
3: Wah, terima kasih Sam.
4: Wah, terima kasih Sam.
2: Sementara itu, pohon pisang milik Johnny sama sekali tidak tumbuh.
1: Mengapa pisang milikku tidak tumbuh? Aku pasti salah memberi

0: ikan bibit kesam. Bibitku pasti bibit yang jelek. Hah, sungguh memalukan. Bisa-bisanya aku kalah dari Sam. Asik sekali si Sam dan teman-temannya. Mereka pasti berpesta pora hari ini. Ah, siapa bilang aku tidak bisa makan pisang? Akulah Johnny, si banyak akal. Hai Sam. Wah, pisangmu tumbuh dengan baik ya. Punya aku layu.
1: Itu karena aku rajin menyirami dan merawatnya.
0: Iya ya, aku memang salah karena tidak mendengarkan nasihatmu. Tapi Sam, bagaimana caramu memetik buah pisang itu? Apa kamu bisa memanjat?
1: Itulah yang sedang kami diskusikan, Johnny. Kami semua tidak bisa memanjat.
2: Benar, sayang sekali kami tidak bisa memanjat. Bagaimana kalau kita robohkan saja?
3: Ide bagus.
0: Jangan, nanti pisangnya rusak jika kalian merobohkan pohonnya.
1: Tapi kami tidak punya cara lain, John.
0: Aku ada ide bagus. Kuharap kalian bisa menerima ide ini ya. Bagaimana kalau aku bantu memetik pisang-pisang itu untuk kalian? Aku ini jago memanjat. Kalian tahu bukan? Monyet adalah raja memanjat.
1: Bagaimana kawan?
2: Ide bagus, Sam. Tidak ada salahnya menerima kebaikan hati si Johnny.
3: Aku juga setuju.
1: Tentu saja, Johnny. Terima kasih atas bantuanmu. Nanti kami akan memberimu beberapa buah pisang sebagai ucapan terima kasih.
0: Oke, semua sudah setuju ya. Aku akan mulai memanjat. Kalian santai saja dulu di bawah.
4: Johnny pun mulai memanjat pohon pisang itu. Dalam 1-2 lompatan saja, dia sudah sampai di atas.
0: Wah, kelihatan enak ini. Hey Sam, aku coba cicip satu dulu ya. Dari warnanya sih kelihatan enak. Tapi kita tidak tahu rasa sebenarnya sebelum mencoba, bukan?
4: Johnny pun memetik satu buah untuk dirinya sendiri.
0: Ternyata tidak enak. Coba aku cari yang lain ya. Kalian tunggu sebentar.
1: Apakah rasanya benar-benar tidak enak, John?
0: Yeah, rasanya pahit. Tunggu sebentar, aku akan icip yang lainnya.
2: Tapi kamu sudah makan banyak sekali. Masa semuanya tidak enak?
0: Kalian kan tidak memanjat. Kalian harus percaya padaku.
2: Sepertinya si Johnny menipu kita, Sam.

0: ini memang selalu saja berbuat sesuka hati. Kali ini aku tidak bisa diam lagi. Kita robohkan saja pohon pisang ini.
1: Ketiga kura-kura mendorong pohon pisang itu bersama-sama. Satu, dua, tiga. Pohon itu bergoyang dengan hebat.
2: Hei, apa yang kalian lakukan?
3: Kami akan menjatuhkanmu.
4: Ini balasan karena kamu telah menipu kami.
2: Tidak, Sam, tolong aku. Aku kan sahabatmu. Tolong.
0: Kali ini, kamu sungguh keterlaluan, Johnny. Sahabat itu saling menolong, bukannya memanfaatkan.
3: Sudah, Sam, kita pergi saja dari sini.
0: Kalian benar. Ayo kita mencari makan di tempat lain.
2: Aduh. Kepalaku berputar-putar.
1: Oh, sungguh malang nasib Johnny. Dia jatuh tertimpa pohon pisang dan tidak ada yang menolongnya. Ini akibat perbuatanmu sendiri yang sudah usil pada hewan lain, Johnny. Lain kali, jadilah monyet yang baik ya. Pesan dari cerita ini adalah, dalam bersahabat, kita harus saling menyayangi. Jangan suka berbuat curang dan jahil.
5: Berendo Siang, Perempat RRI Bengkulu.

0: adalah Edsel Prince.
1: Yo, everybody, Edsel in the house.

menghadirkan lagu-lagu anak sampai jam 11 lah ya, untuk adik-adik segalonyo yang lagi mendengarkan. Itulah tadi lagunya Edsel Prince, Goro-goro main games katanya ya. Iko kayaknya bahasa Jawa dah. Nah, untuk adik-adik galonyo yang hari Iko lagi bersantai ria, ada kegiatan, lagi dengarkan Prompe ya. Nah, kita di acara Cikal untuk hari Iko biasa, seperti biasa di jam 10 sampai jam 11 kita menghadirkan lagu-lagu anak-anak ya, untuk adik-adik galonyo yang di hari Minggu Iko ada kesibukan di rumah Hajo misalkan, atau mungkin lagi nak siap-siap pergi jalan ya. Jangan lupa dengarkan Prompe. Setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 11 ya. Untuk adik-adik galonyo kita emang menghadirkan lagu-lagu dan juga dongeng-dongeng ya. Walaupun juga untuk adik-adik yang galonyo yang dah apa ngobrol-ngobrol di Prompe kayak kakak-kakak yang ada di Prompe Eko juga bisa. Kalau hubungin aja di Instagramnya Pro4 Bengkulu ya. Yang adik-adik lagi banyak prestasi dalam waktu dekat Eko mungkin lagi dapet prestasi apa cek tuh. Nah, kita ngobrol-ngobrol di Prompe ya. Kelak kita undang, kita cerita-cerita di Siko, oke? Okay? Untuk hari Iko di Minggu Ko, Vivi Kawani, adik-adik galonyo, yo untuk adik sanak juga sampai jam 3 kelak ya di Berendo siang. Untuk di hari Iko, nah kalau misalkan kita ngecekkan lagu-lagu anak-anak koda adik sanak yo, dan mungkin untuk adik-adik yang hidup di zaman sekarang, di zaman dulu tuh memang kalau lagu anak-anak tuh ada terus tuh yang terbaru gitu kan, tapi memang ceritanya tuh relate-nya kayak gitu waktu kecil gitu kan, lagu-lagunya kayak aku adalah anak gembala gitu kan, terus ada juga lagunya Joshua apa ikan di obo-obo. Ketahuan nih tahun berapa kok ingat kok dak. Nah, dan juga perbedaannya yo adik sana yo untuk lagu kini kok untuk lagu dulu kayak lagu sekarang sebenarnya memang mencerminkan perubahan zaman juga dak. Kalau dulu untuk anak-anak kok memang tumbuh bersama lagu yang sederhana dan juga penuh dengan pesan moral. Nah, kalau kini tobo-tobo ko yo yang di era sekarang iko yang di era digital ko dengan pilihan hiburan yang jauh lebih luas dan tantangannya juga cak mano caranya menghadirkan kembali lagu anak-anak ko yang menarik modern tapi tetap mendidik agar generasi saat iko ko memang juga memiliki kenangan masa kecil yang indah melalui musik. Jangan main HP aja. Marola kita ciptakan lagu misalkan yo adik-adik galonyo ko mungkin ada ide gitu nak ciptakan lagu apa cak tuh kan bisa aja yo. Karena memang beda zaman juga dak, beda zaman juga beda juga ikonyo apa tuh kehidupannya juga beda gitu. Kalau memang dulu memang kita luas gitu untuk lagu-lagunya. Jadi kita tuh memang nunggu-nunggunian kok adik sana ya kalau dulu tuh dak. Lagu apa lagi kok yang terbaru gitu kan, lagu-lagu apa lagi yang bakal kita nyanyikan gitu kan. Nah, kalau sekarang kan memang lebih luas juga sih karena di era digital gitu. Lebih banyak pilihan hiburannya selain lagu anak-anak kok tadi. Bisa juga orang main games gitu kan, anak-anak sekarang main games. Dan juga mungkin lebih banyak yang menarik juga di gadget gitu kan ketimbang lagu-lagu anak-anak sekarang gitu kan. Memang zamannya pula dak. Meskipun memang cak itu dak adik sana iyo, bukan berarti juga untuk lagu anak-anak ko hilang sepenuhnya. Ada beberapa lagu-lagu klasik yang masih sering diputar di sekolah misalkan, atau mungkin di taman kanak-kanak, atau mungkin di media digital juga ada di sana ya. Tapi mungkin belum ada di pencarian aja dah sih. Kalau misalnya di YouTube mungkin sibuk anak-anak kok main apa nonton-nonton film-film kartun gitu kan. Tapi kalau lagu-lagu anak-anak mungkin jarang kali ya untuk anak-anak untuk mendengarkan lagu-lagu yang memang di usianya gitu kan.
Bahkan juga orang tua juga mulai kembali, harusnya sih, harusnya kembali mengenalkan lagu-lagu masa kecil, lagu-lagu masa kecil mereka kepada anak-anak sebagai bentuk nostalgia sekaligus juga mengedukasi juga ya. Lagu anak-anak kok memang dinilai tetap penting ya di sana ya, karena memang mampu membantu perkembangan bahasa, kreativitas dan juga emosi anak melalui lirik yang sesuai usia. Tapi banyak juga dak di YouTube ya, di YouTube untuk lagu-lagu anak-anak gitu kan. Tapi yang banyak viral-viral itulah anak-anak tuh jadi hafal gitu kan lagu-lagunya kan. Apalagi lagu-lagu yang hits sekarang iko, yang lagi viral sekarang iko gitu kan. Jarang sih untuk anak-anak yang memang hafal lagu lagu-lagu yang memang di usianya gitu kan. Jadi memang perkembangan zaman juga dak. Itulah untuk informasinya. Untuk adik-adik galonyo yo, jangan tinggalkan untuk lagu anak-anak ya. Tetap terus di apa dah, kita juga sebagai orang tua tetap juga harus mengenalkan lagu-lagu masa kecil kita juga. Jangan sampai anak-anak kita juga tidak tahu dah kita adu lagu, kita punya lagu apa tuh naik-naik ke puncak gunung gitu kan, potong bebek angsa. Ada juga apa tuh namanya tempe kamu makan ya apa tempe, nah cek itu kan misalkan ya di sana ya. Dan kita balik lagi ke lagu anak-anak selanjutnya untuk adik-adik galunya sekitar 10-11 menitan lagi lah dak. Kita masih putarkan lagu anak-anak untuk adik-adik galunya yang lagi santai di hari iko ya, yang lagi dengarkan prompek juga. Nah kita kasih lagunya Mazaya Amania, Memangnya Aku Boneka.

0: 24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Kisah Putri Samba Paria.
2: Lari kemana rusa tadi? Ruru, cepat cari rusa tadi. Jangan kembali sebelum kau mendapatkannya. Nah, akhirnya aku bisa istirahat. Sungguh payah sekali. Stamina aku semakin menurun. Berburu sebentar saja sudah terasa lelah. Bisa gawat kalau aku kehabisan bekal di tengah hutan lebat begini.
3: Sudah matang.
4: Wah, kue Jepang. Harum sekali.
3: Makanlah, mumpung masih...
4: Aduh, panas.
3: Adek, hati-hati makannya. Itu kan masih panas. Yang jatuh jangan dimakan. Ini masih banyak.
4: Kak Samba.
3: Kenapa ada anjing di sini?
4: Kakak aku takut.
3: Ayo masuk ke dalam rumah.
4: Anjing itu mengambil jepa kita, Kak.
3: Tidak apa, kakak masih bisa membuatkannya lagi untukmu. Itu adalah anjing pemburu. Dilihat dari kalungnya, itu milik Raja Bumi Mandar, raja yang terkenal zalim. Tapi semoga saja dugaanku salah.
2: Ruru, kau sudah kembali. Hei, apa yang kau bawa itu? Ini kue cepa, masih hangat. Artinya ada orang di hutan sini. Ruru, tunjukkan padaku di mana kau dapat kue ini. Tak kusangka ada rumah di tengah hutan belantara begini. Lihatlah semua pari yang merambat ini. Mereka pasti sudah lama tinggal di sini. Permisi.
3: Iya. Ada yang bisa dibantu, Tuan?
2: Oh, cantik juga gadis ini. Aku adalah Raja Bumi Mandar. Kau tentu sudah tahu, bukan?
3: Oh, sesuai dugaanku. Dia adalah raja yang kejam itu.
2: Aku kemari ingin meminta sedikit air. Apakah ada?
3: Kebetulan persediaan air kami habis. Namun, biar diambilkan oleh adikku. Tidak akan lama, Baginda Raja.
2: Bolehkah aku melihat kentong itu sebentar?
4: Ini Baginda Raja?
2: Sebagai raja, aku harus memastikan kalau kentong airnya bagus. Kentong ini sangat bagus. Ambilkan aku air yang banyak.
3: Sembari menunggu adikku, mari silakan masuk, Tuan Raja.
2: Terima kasih.
3: Kenapa adikku lama sekali ya?
2: Hutan ini terlalu lebat. Mungkinkah dia dimangsa hewan buas?
3: Jangan begitu, Baginda Raja. Dia satu-satunya keluarga yang kumiliki.
2: Tidak perlu menunggu lagi. Ademu tidak akan kembali. Sekarang, kau harus ikut aku.
3: Tidak. Aku tidak mau.
2: Jika kau menolaknya, aku akan mengutus prajurit untuk benar-benar mencelakai adikmu.
3: Baik, Baginda. Aku ikut denganmu. Tapi aku ada satu syarat.
2: Apa itu? Katakanlah.
3: Izinkanlah aku membawa daun paria yang ada di rumahku ini.
2: Kukira apa? Ambillah sepuasmu. Tak kusangka ramalan tentang jodohku itu benar. Aku benar-benar mendapatkan istri ke-14 di hutan.
4: Maaf aku terlambat, kakak. Ternyata gentongnya bocor. Loh, Kak Samba? Baginda Raja? Kemana mereka? Kak Samba? Kak Samba? Di mana kalian?
3: Ah, daun paria ini. Jangan-jangan kakak yang meninggalkan jejak ini. Dedaunan itu berakhir di istana Raja Bumi Mandar. Apakah kakak ada di sini?
4: Kak Samba, ini aku. Apakah kakak ada di dalam? Kakak!
5: Pulanglah, nak. Jika Baginda Raja tahu, engkau akan dihukum.
4: Tapi kakakku...
5: Dia sudah tahu engkau datang. Sekarang, pulanglah.
3: Ada pohon kelor.
4: Kak Samba, kutanam pohon kelor ini di sini. Jika pohon ini tumbuh subur, tandanya aku baik-baik.

0: menunjukkan kepedulian terhadap kelompok rentan melalui program bantuan biaya pendampingan medis lansia dan penyandang disabilitas kini menjadi prioritas utama penerima manfaat. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Bengkulu Utara, Julius Saputra mengatakan, ada 54 warga di Kabupaten Bengkulu Utara telah menerima bantuan biaya pendampingan medis. Program ini menyasar masyarakat yang membutuhkan pendampingan saat menjalani perawatan, baik di dalam maupun di luar daerah. Dari total penerima bantuan, 13 pasien menjalani perawatan di luar Provinsi Bengkulu, rata-rata untuk pasien luar provinsi melakukan perawatan Palembang dan Jakarta. Sementara 26 pasien dirawat di wilayah Provinsi Bengkulu, sedangkan 15 pasien lainnya di rumah sakit daerah setempat. Total anggaran yang telah direalisasikan mencapai 100 juta rupiah, dengan besaran bantuan berkisar antara 1 juta rupiah hingga 5 juta rupiah per pasien, sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan masing-masing. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dino Siang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Assalamualaikum adik sanak segalonyo. Jumpa lagi kita di siaran berjaringan belajar Sumba, yaitu siaran budaya belajar Sumba yang disiarkan langsung atau diikuti oleh sebelajar Sumba Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan Sungai Liat. Dan pada siang hari koko, kami juga hadir ada dua narasumber cantik nih di studio kami di Prompe RRI Bengkulu. Nah, untuk adik sanak, inga, donga, boleh simak atau ingin bergabung boleh di telepon kami di 0736-7321-994. Dan ingin bertanya-tanya juga kayak ada Inga Amel dan Inga Sela, boleh perkenalkan dulu gimana kabarnya hari ini.
2: Halo, selamat siang semuanya para pendengar setia RRI Radio Bengkulu. Alhamdulillah kabar baik hari ini. Semoga yang pendengarnya juga sehat selalu ya.
1: Iya. Dan juga ada Sela di sebelah Amel nih. Boleh ya, Sela sapa dulu dong pendengar kita sebelah Sumba loh.
3: Hai semuanya, perkenalkan nama aku Sela Dwi Putri. Semoga kalian betah ya dengerin kita.
1: Iya. Kali ini kita nak ngobrol-ngobrol dulu siang hari kok ya, walaupun cuaca kok agak panik dak caknya di luar. Iya. Tapi semoga obrolan kita menjadi sadu nih, jadi penyejuk pendengar Prompe sebelajar Sumba di siang hari kok. Dan untuk membahas lebih dalam lagi tema kita pada siang ini kok, yaitu pelestarian budaya melalui tari. Nah, pendengar atau sahabat budaya, adik sanak segalonyo, inga, donga, ayu kakak yo. Nah, Sela dan Amel kok yaitu penari. Nah, boleh diceritakan dari Amel dulu dak? Bagaimana kita bisa jadi penari ini? Awalnya seperti apa?
2: Awalnya dari SD itu kelas 5, masih kelas 4 tertarik ngelihat kakak kelas nampil di acara perpisahan gitu. Jadi kita tuh melihat ya mbak ya, kayak acara gitu. Terus kok kita nggak tahu gini ada ekskul tari gitu. Karena kita kelas 4 ya, kita belum dikasih tahu gitu sebelumnya karena ini ada ekskul tari. Tapi kayak ih kok cantik gitu, pakai pakaian adat ya mbak ya, terus di make pokoknya cantik lah, terus nampil gitu di depan banyak orang dengan pede gitu kan. Dari situ mulai tertarik dan mulai bertanya-tanya sama guru, Bu, ini kok ada ekskul tari gitu. Oh, ternyata kelas 4 belum, nanti kalau mau kelas 5 gitu. Nah, dari situ mulainya gitu.
1: Oke, ini dari awalnya tertarik ya. Iya. Karena melihat penari itu setiap tampil berdandan.
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Jadi rasa pengen banget nih, pengen apa sih baju adat apa gitu.
2: Kalau dari Amel kan karena dari Riau ya. Sekolahnya di Riau ya, sekolahnya di Riau. Jadi waktu itu pakaian adat Riau, persembahan Melayu. Nah, itu tuh kayak pakaian kurungnya, pakaian pokoknya dari mulai pernak-pernik, detailnya itu tuh suka aja gitu. Kayak manik-manik gitu ya, Mbak ya, kan bagus gitu kan. Kita kayak anak kecil kayak tertarik aja gitu dulu. Kok cantik ya gitu. Jadi pingin gitu.
1: Jadi awalnya ini dari suka atau bukan hobi? Hobi iya juga.
2: Belum, kan belum ketemu hobi karena lihat suka gitu, kayaknya pingin gitu.
1: Iya. Yeah. Dan setelah itu?
2: Setelah itu, nah karena udah kelas 5 kita nggak bisa lagi ternyata orangnya itu tuh kayaknya dulu tuh pilihan ya Mbak ya, kita ya. Iya. Kita tuh kayaknya nggak bisa lah masuk. Ya udah. Kelas 6 mulai nih. Tapi dulu tuh awalnya bukan nari, tapi lebih ke modern dance gitu. Nah, mulai dari situ ikut dance. Ternyata kelas 6-nya boleh nampil. Dulu kan biasanya kelas 6 ya udah duduk aja nengok acara. Ini kelas 6-nya boleh nampil. Nah, dari situ kita mulai ngedance. Nah, awalnya ngedance aja sih dulu, Mbak, gitu. Setelah itu mulai nanti SMP, masuk SMP. Nah, di situ berkembangnya bisa tari tradisional. Karena di situ masih sama kayak Bengkulu ya. Seninya masih kuat dan kental di situ. Gitu.
1: Ya, untuk pendengar mungkin yang ingin bergabung atau bertanya-tanyo ke Inga Amel, ke Inga Sela, boleh ya. Ini ada juga Inga Sela, boleh ceritakan sedikit nih. Inga Sela ini juga penari, ini dari nari Melayu ya. Cerita seperti apa nih?
3: Mungkin untuk Sela sendiri, mungkin pada dasarnya Sela tuh centil ya. Emang agak gelenjit kalau kecil. Jadi dari SD itu emang udah suka joget-joget. Nah, joget-joget, mulanya tuh dance, ngedance dulu ya kan. Dulu tuh belum nari, dulu tuh masih ngedance. Nah, pada saat SMP baru ikut tari. Tari perpisahan dulu. Sama kayak kata Mbak Amel tadi, ngelihat penari-penari itu kan cantik-cantik, gemulai, dandanannya yeah, dan benar. Apalagi pakai sunting-sunting gitu.
2: Iya, yeah, benar.
3: Kalau salah kemarin kan dari Palembang ya. Yeah. Jadi awal-awalnya itu dari Palembang dulu, kayak tari tanggai gitu.
1: Itu awalnya kalau dari dukungan keluarga nih gimana? Coba dulu tuh.
2: Kalau keluarga tuh nggak yang terlalu nggak boleh atau boleh gitu, kayaknya dia tuh ngikutin kita gitu, misal kayaknya dia tuh ngelihat perkembangan anak dulu kayaknya tuh Mbak dulu. Jadi kalau misalnya apa ikut ini boleh gitu, coba aja gitu, kayaknya dia support lah gitu. Kalau orang tua
1: support ya, kalau orang tua ya,
2: cuman dia nggak terlalu yang memaksakan gitu.
1: Pertama kali tarian apa yang paling Amel suka itu, yang paling agak rumit tapi pengen banget latihannya?
2: Kalau dulu karena di situ wilayahnya Melayu, Riau ya Mbak ya, pasti Melayu. Di situ memang Melayu yang pertama kali Amel diajarkan. Nah, yang paling rumit dan pingin banget belajar itu lenggang Melayu. Nah, melenggang itu nggak gampang. Untuk di Bengkulu sama Riau itu lenggangannya beda. Itu beda. Kalau untuk di Riau itu lenggangannya tuh kayak lemah gemulai dan lebih lambat gitu, lebih halus gitu. Kalau Bengkulu dia lebih enggak selembut yang di Riau gitu. Nah, jadi pokoknya awal belajar pertama itu ya pasti lenggang, karena kalau misalnya di Riau itu enggak pandai melenggang ya udah enggak bisa tari Melayu gitu, Mbak, di situ. Kasarnya ya kalau misalnya di Riau. Nah, dari situ belajar. Nah, itu waktu diajarin pertama kali itu enggak bisa, kaku gitu ya, Mbak ya, gitu. Gimana sih? Jadi belajar pertama itu dari kaca.
1: Oh, dari kaca.
2: Iya, benar. Jadi belajarnya nggak bisa sama orang gitu, jadi harus ngikutin kaca gitu. Jadi kita tuh kayak berkaca ngikut, ih kok aneh gitu, sebelah sini tangan sebelah situ aneh, kaku gitu. Nah, pokoknya belajarnya dari kaca gitu, lebih gampang daripada dari sama orang gitu, langsung gitu. Jadi yang pertama kali yang pengen diajarin gitu tuh dulu memang lenggang Melayu tuh.
1: Itu Amel butuh waktu berapa lama lah itu untuk latihan lenggang Melayu? Ini dari Riau yang pertama.
2: Dari Riau. Dulu karena masih SMA. Ya? Kalau SMP memang udah diajarin, tapi enggak yang sedetail di SMA gitu. Karena kalau yang di SMP itu kan memang dari awal udah pakai tari persembahan ya. Tari persembahan itu lenggangannya tuh enggak banyak. Dia enggak kemana-mana, dia kayak di satu tempat aja yang menari cuma tangan gitu. Kalau misalnya untuk di SMA itu baru kita kayak ada tarik kreasi ya Mbak ya, itu lenggangan harus main terus itu biasanya. Nah, kalau misalnya lenggang di Riau itu pokoknya intinya detail, terus memang agak berat ya, enggak semua orang bisa gitu sebenarnya. Tapi pokoknya kalau mau belajar itu kurang lebih seminggu lah Mbak, 5 hari lah ya, kurang sembuh seminggu
1: itu
2: lah.
1: Full ya?
2: Iya.
1: 5 hari. Ini pernah nggak terjadi cedera, apalagi melenggang terus nih atau encok lah kira-kira?
2: Kalau encok udah pasti Mbak ya, kalau misalnya penari udah pasti pegel kaki itu kayak apa sih namanya, biru-biru apa gitu, udah biasa sih Mbak gitu. Ya biasalah, tapi kalau untuk lenggang enggak ya Mbak ya, enggak terlalu. Tapi kalau udah mainin dari pinggul ke bawah itu udah pasti biasanya ya, ada cedera. Iya. Tapi yang enggak berat gitu, cedera ringan aja. Paling kram gitu.
1: Jadi itu untuk antisipasi seperti apa ketika terjadi kram pada saat, misalnya pernah enggak terjadi saat sedang nari ini
2: pernah
1: terjadi kram?
2: Pernah. Ya antisipasinya kita harus ini Mbak, sebelumnya kita harus latihan pemanasan gitu. Itu yang paling penting ya, karena pemanasan itu yang biar darah kita ini lancar gitu ya, nggak kaku gitu. Urat-urat juga nggak kaku gitu kan. Jadi pokoknya yang paling penting itu memang pemanasan gitu.
1: Berarti nari ini juga ada pemanasannya ya.
2: Benar sekali.
1: Iya, kalau Sela sendiri bolehlah sedikit berbagi cerita ini tarian apa aja nih yang Sela kuasain dan bisa cerita sedikit. Mungkin bisa mengetahui ya tarian, misal tari tabot ini menceritakan ini gitu, tentang ada Bengkulu yang sangat-sangat sakral dengan tabot ya.
3: Kalau Sela kemarin kan awalnya kan dari Palembang.
1: Oh iya
3: kan?
1: Palembang. Jadi ini benar.
2: Iya.
1: Ya, bisa sih Mbak. Iya. Dari Riau, dari Palembang.
3: Baru SMA-nya kan
1: Bengkulu.
3: Bengkulu. Nah, kalau Sela kemarin kan pada awalnya itu kan tari tanggai dulu kan. Nah, tari tanggai itu sama kayak tari pagar pengantin, tapi beda gitu. Nah, kalau tanggai itu lebih gemulai lagi, lebih lama lagi ini gerakannya tuh lebih apa ya, lebih intens, lebih halus gitu. Jadi lebih susah daripada tari pagar pengantin.
1: Oh, lebih susah ternyata
3: gitu. Iya. Dulu tuh diajarinnya tuh sama guru kan, guru pas SMP.
1: Guru kesenian.
3: Iya. Guru kesenian. Apalagi kan mau perpisahan kan, pasti di ini terus disuruh latihan terus.
1: Jadi Sela dan Amel nih punya bisa mengembangkan budaya tari dari tari Riau, adat Riau dan Palembang. Sekarang udah ke Bengkulu. Yeah. Wah, luar biasa.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, luar biasa, udah dikuasai dua provinsi.
2: Jadi tahu
1: perbedaannya.
2: Perbedaan adatnya di Bengkulu juga seperti apa udah tahu. Alhamdulillah.
1: Kalau di tarian Riau sendiri nih, Mel. Udah berapa tarian, Amel?
2: Kalau dulu tari persembahan dia banyak ke kreasi ya Mbak ya. Terus dulu itu kayak ada yang paling sering itu kayak tiga serangkai. Tiga serangkai itu Serampang 12, Mainang sama satu lagi Hitam Manis. Nah, itu biasanya kalau di acara-acara itu wajib gitu. Nah, itu tuh biasa diperlombakan juga, cuman Amel belum pernah ngikutin lombanya. Cuman itu lebih ke nampil-nampil di sekolah atau mau di dulu itu juga walaupun kita masih SMA tapi kita udah ngikut nampil keluar, maksudnya masih bukan di sekolah gitu Mbak. Misalnya ada acara pernikahan gitu.
1: Selain itu Amel udah nampil kemana aja kok?
2: Kalau nampil selain di Riau juga alhamdulillah udah nampil di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah loh Mas.
1: Luar biasa. Itu menampilkan tarian apa tuh, Mas?
2: Kita bawa nama Bengkulu itu acara Payung Indonesia. Itu tuh acaranya internasional. Alhamdulillahnya waktu itu kita ketemu sama Thailand dan dari negara lain. Jadi
1: Berarti
2: itu tuh kayak
1: ke negara-negara ya.
2: Ya kalau karena acaranya kan di Jawa Tengah bukan Jogja, lupa. Solo. Nah, jadi yang dari Thailand datang atau dari negara lain juga datang gitu.
1: Tentunya untuk menjadi penari apalagi seperti Amel ini yang udah keluar ya. Jadi tentunya udah merasakan suka dukanya. Bolehlah Amel berbagi cerita suka duka menjadi penari, mulai dari berlatihan untuk menampilkan itu apa aja yang terjadi.
2: Banyak ya Mbak, kalau misalnya untuk suka duka itu kayak waktu, terus ya waktu kita pokoknya kita pergunakan sebaik mungkin untuk latihan, terus juga kalau materi nggak terlalu banyak, tapi suka dukanya apa ya, lebih ke banyak latihan sih Mbak gitu, terus kebersamaan sama teman-temannya gitu. Kayak misalnya kita latihan nih, apalagi kalau misalnya ada acara ke apa gitu misalkan Mbak, kita mau nampil di sini, itu pasti latihannya intens kan. Nah, yang paling susah itu yang kita misalnya contoh bertujuh orang yang datang, misalnya latihan cuman 5 orang atau enggak kurang lengkap lah intinya orangnya kan Mbak gitu. Paling disitu aja sih kayak kurang kompak aja, tapi insya Allah kalau misalnya udah profesional biasanya kompak gitu.
1: Nah, Sela sendiri udah kemana aja kok menari di Bengkulu aja atau udah juga keluar Bengkulu selain Palembang ya?
3: Kalau saya sih di Bengkulu aja Mbak, masih aja di sekitaran sini.
1: Tarian apa aja yang saya biasa tampilkan di Bengkulu aja kok? Biasanya ada undangan ya, ada grand opening atau acara-acara bisa sambut.
3: Yang paling banyak tuh persembahan sih Mbak, persembahan. Terus tuh paling Melayu, tergantung request orang kan, maunya
2: ikan-ikan, acara tabot.
3: Acara tabot, ikan-ikan.
1: Ikan-ikan tuh boleh ceritakan seperti apa?
2: Ikan, bantu sedikit ya Mbak ya.
1: Bantu boleh.
2: Kalau ikan-ikan itu kayak masih dalam prosesi adat Bengkulu gitu. Kalau misalnya selagi ada acara tabot gitu kan, tahunan tabot itu pasti ada melombakan acara ikan-ikan gitu. Nah, ikan-ikan ini biasanya berupa ada yang ikan, bentuk ikan, ada yang bentuk binatang-binatang lain ya, dibuat gitu dalam apa? Kayak bambu gitu, besar, nah, dibentukkan gitu. Contoh ikan misalnya temanya ya kan Mbak. Terus ada tariannya gitu ya, ada yang diiringin sambil menari gitu. Terus ada yang mau nyanyi gitu.
1: Hidup ya?
2: Iya, musik hidup. Bukan musik dol, beda, Melayu Mbak.
3: Melayu ya?
2: Melayu. Ikan-ikan lebih ke Melayu ya?
3: Iya, ikan-ikan lebih ke Melayu sih.
1: Itu kalau menari pakai durasi nggak nih?
2: Iya, pasti Mbak.
1: Mungkin boleh deket kan? Karena kurang terdengar.
2: Iya, pakai durasi dong gitu. Misalnya nampil di mana aja nih, pasti kita tanyain dulu mau kita harus nampil berapa menit gitu. Kalau dia bilang contohnya cuma 5 menit sampai 6 menit, bolehlah gitu. Atau tergantung sih Mbak, tergantung permintaan gitu, durasi yang di tempat-tempat gitu. Kalau misalnya di acara gitu dia menentuin berapa menit gitu kan. Jadi kita harus sesuaikan gitu.
1: Oke. Iya, pendengar sahabat budaya di sana segalonyo, kita masih membahas mengenai siaran budaya belajar Sumba. Ini kita pelestarian budaya melalui tari. Nah, di depan kami kok ada yang Sela dan Amel nih. Mereka adalah penari dan juga udah menari ke luar provinsi, udah internasional ya. Di Solo ya nih Amel ya. Dan mungkin yang ingin bergabung atau juga bisa Anda berkomentar di channel YouTube kami, tentunya di RRN Bengkulu di Prompe, dan bisa bergabung di 0736-7321994 dan juga bisa kirim pesan singkat di 0811-7816544. Dan Anda bisa tanya-tanya dulu atau yang ada punya anak ingin mengembangkan bakatnya, misalnya anaknya kok hobi nari, nah seperti apa sih di tari iko, di tari jenis apa yang cocok, itu seperti apa? Boleh bergabung. Nah, kita tanya ke Amel. Amel, kau udah nari berapa tarian, Mel?
2: Berapa ya? Kalau
1: udah banyak.
2: Lumayan, Mbak ya. Lumayan kalau dari Riau udah tari persembahan itu harus wajib bisa gitu. Terus tari yang tadi Amel bilang 3 serangkai ya, tadi, 3 serangkai. Udah 4. Terus tari kreasi-kreasinya gitu. Udah berapa ya? Belum di Bengkulu, tabot, Melayu juga ada, terus persembahannya ya pagar pokoknya lumayan lah Mbak ya.
1: Dan itu gerakan tarian sebanyak itu sudah Amel kuasai.
2: Alhamdulillah.
1: Hafal. Pernah enggak keliru lah cah itu?
2: Pasti Mbak, kalau keliru pasti.
1: Saat nari persembahan tari 3 serangkai.
2: Oh enggak, maksudnya kalau misalnya ada kesalahan teknis dikit misalnya itu ada gitu. Kayak kita misalnya kalau ada orang ngomong tuh kayak demam panggung gitu Mbak. Gitu. Biasanya kita kan tiba-tiba aja kita lupa gitu gerakannya gitu, tapi jangan sampai cara mengatasinya gitu, jangan sampai kita terlihat kita itu lupa di situ. Sama kayak penyanyi kalau misalnya dia lupa lirik pasti dia akan mengakalinya dengan apa gimana, atau ngajak penonton nari nyanyi gitu.
1: Kalau
2: kan
1: penari gimana nih?
2: Kalau penari dia harus tetap bergerak Mbak, dengan senyum gitu.
1: Oh, dengan senyum.
2: Iya, harus senyum walaupun dia
1: bergerak. Ada penelpon ya, boleh kita terima dah. Halo. Halo Perompe, siaran budaya.
4: Ya, halo Iga.
1: Iyo, dengan siapa di mana?
4: Dari Iga Sampesan, Palembang.
1: Aduh, suaranya kecil banget. Bisa di
4: dari Mila Kamera di Palembang.
1: Mila di Palembang. Wah, jauh ya. Di Palembang nih. Oke, Mila nak tanya-tanya apa ke gadis penari kami, Inga Stella dan ke Inga Amel?
4: Kalau tadi, saya tidak mempelajarinya. Ya, ingin belajar sama
1: Oh, rindu aja kayak Bengkulu ya. Iya. Ada yang nak disampaikan enggak? Enggak salah.
4: Ya, Kak. Nama punyanya. Heeh.
1: Iya. Iya. Suara Inga Mila kok agak kurang jelas. Mungkin sinyal ya. Iya.
4: Mungkin sinyal.
1: Iya, aku agak jelas nah. Apalagi kalau itu?
4: Ya, itu aja yang ditanyakan.
1: Bisa ingat ulangi lagi biar Reci jelaskan lagi kayak. Soalnya narsumnya kayak enggak dengar. Jadi sinyalnya jelek.
4: Ya. Salam kenal buat penyiarnya. Dari Mila Sambera di Palembang.
1: Oh, oke, Mila Sambera di Palembang. Oleh salam kenal juga ya dari Reci.
4: Iya.
1: Ya. Oke.
4: Itu aja ya Mbak.
1: Oke. Okay. Ya ada Mila Sambera dari Palembang. Jadi cuma salam kenal dan mungkin tertarik lah Mila kok kayak cerita Amel kayak Sela. Jadi juga rindu Bengkulu. Gara-gara menceritakan budaya Bengkulu, budaya tari juga jadi rindu ke Bengkulu. Nah tarian Bengkulu apa aja? Kalau yang pernah Amel tampilkan. Mungkin yang paling sering ya, mungkin paling sering tampil tuh tarian apa aja?
2: Untuk tarian Bengkulu udah pasti itu persembahan Mbak Tari Sekapur Sirih. Karena itu yang paling penting dan umum di Bengkulu itu. Kayak nyambut-nyambut orang-orang penting biasanya gitu. Terus setelah itu juga tari tabot. Nah tari tabot ini juga banyak macamnya gitu Mbak. Ya tabot itu kan banyak gitu ya. Apalagi prosesinya kalau misalnya dari 1 sampai 10 Muharram tuh beda-beda. Misalnya kan ada ngambil tanah gitu. Ada yang apa sih?
3: Menjara.
2: Banyak lah Mbak gitu. Jadi tergantung kadang. Kadang setiap sanggar-sanggar ini kan kalau misalnya lomba atau ingin garap tari, nah itu tergantung tema dia mau ngambil tema apa gitu. Biasanya di acara prosesi tabot itu kebanyakan itu menjara gitu kan Mbak, itu pasti konsepnya ya kayak

0: Kenaikan harga plastik tidak terlepas dari kondisi global, konflik geopolitik di Timur Tengah memicu gangguan rantai pasok energi yang berdampak pada industri petrokimia. Indonesia yang masih bergantung pada impor bahan baku plastik sekitar 60-70% ikut terkena dampak langsung, di mana biaya produksi plastik dalam negeri ikut meningkat antara 30-50%. Kondisi ini memaksa pabrik plastik menaikkan harga jual, termasuk produk kemasan yang digunakan oleh pedagang kecil. Akibatnya para pelaku UMKM di Bengkulu Utara khususnya itu harus menanggung biaya tambahan yang tidak sedikit. Salah seorang pedagang makanan ringan Kasilawati yang mengaku harga kebutuhan plastik mengalami kenaikan hingga 50%, bahkan ia juga menyebut produk makanan dan minuman ringan dengan kemasan plastik juga ikut naik. Sementara itu salah seorang pedagang siomay Santoso yang mengatakan kenaikan harga itu lebih tinggi terjadi pada plastik bening dari yang sebelumnya dibanderol Rp33.000 per kilogramnya kini menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Demikian untuk kabar kita kali ini. Kalau di sana bisa lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Hai, adik sana. Saya Dr. Saad Maruli Tuas Tumorang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Pada hari ini kami mengucapkan rasa bersyukur dan bahagia atas kehadiran RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran dan program yang menarik, terutama siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan dengarkan siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

kenaikan tarif iuran BPJS kok ya. Waktu BPJS BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN. Dan alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Nah, secara formalnya di sana untuk berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024, implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Tapi apakah penyetaraan fasilitas ini sekedar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau memang benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis ini ditingkatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama memang nyatanya secara matematis. Dan juga di sana menghitung untuk secara matematikanya, negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini, di mana di awal tahun 2026 cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk, tapi kuantitas kepesertaan itu jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya juga BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, tapi juga harus lebih memperhatikan dan juga membenahi birokrasi layanan. Dan juga di sana realitasnya di lapangan itu tidak bisa dipungkiri memang ya, untuk antrian yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan juga BPJS juga yang hingga kini itu menjadi misteri kamar penuh gitu kan. Dia juga dah masih menjadi momok juga yang menghantui kan, tiba-tiba kamarnya penuh gitu kan. Nah, lebih menjadikan lagi kok adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran secara sepihak atau PBI ya di sana ya, dimana letak perlindungan bagi warga negara yang memang warga miskin itu justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Dan memang untuk kenaikan tarif itu tidak akan pernah populer, namun memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit juga adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara juga harus hadir untuk rakyatnya ya, mudah-mudahan tidak jadi naik. Itulah di sana untuk informasinya, penyesuaian tarif iuran BPJS ya, masih kita kutip infonya dari laman rri.co.id. dan juga untuk adik sanak galonya, jangan lupa untuk download RRI di kita.

0: permintaan hewan kurban meningkat drastis jelang Hari Raya Idul Adha. Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pertanian Kaur menghimbau agar masyarakat itu lebih teliti saat hendak membeli hewan kurban, baik itu sapi ataupun kambing. Kepala Dinas Pertanian Kaur, Dodi Hartono, mengatakan pembelian hewan kurban dengan teliti sangatlah penting dilakukan. Hal ini juga memastikan daging hewan kurban yang akan dikonsumsi aman dan juga dikonsumsi serta sesuai dengan syariat Islam. Salah satu poin utama yang ditekankan oleh pemerintah daerah itu adalah kepemilikan dokumen resmi berupa surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan. Dalam hal ini, Dinas Pertanian melalui bidang peternakan telah melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban yang ada di Kabupaten Kaur. Jadi sebelumnya, untuk membeli hewan kurban, masyarakat juga harus menanyakan sertifikat kesehatan langsung kepada peternak. Jika peternak tidak mampu menunjukkan bukti kesehatan yang sah, masyarakat diimbau untuk mencari peternak lain yang lebih terjamin keamanan dan juga kelengkapan persyaratannya. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Njak saparing bini ruah. Ya bes dari ade macik ratina. Ya bes dari budi. Aduh.
1: Ara apa mon dari budi kak? Cereng tongkeng tongkeng maliking. Ya bibir jeruk selone. Pepe pepe kelompang. Apa nese kekorang kak? Iya mon sede.
0: Ara apa mon sengkok le? Dari budi oke. Dari ade boleh le. Ya tadi kalian nale.
1: Ara apa? Kalian tengkang, ngerak nangkang. Dalam pereng, kelabang cepi. Meski ganteng jarati kekak, waro celi. Orang beci kepi.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral, keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2020.

0: kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional melalui unit kegiatan mahasiswa teater Besure. Tim Bentrok yang menjadi perwakilan kampus berhasil meraih juara satu pada ajang Pekan Lomba Mahasiswa Nasional 2026 yang digelar oleh Universitas Papua yang digelar sebagai rangkaian peringatan Hardiknas 2 Mei 2026. Kompetisi musikalisasi puisi ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026 dengan tema Pendidikan Berdampak untuk Papua Hebat. Sebanyak 18 tim dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia turut ambil bagian dan juga menampilkan kreativitas seni sastra yang dipadukan dengan aransemen musik. Sejumlah kampus ternama ikut bersaing dalam perlombaan tersebut, diantaranya Universitas Lampung, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Universitas Nusa Cendana, hingga Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Tuan rumah Universitas Papua bahkan menurunkan 9 tim untuk memeriahkan ajang nasional tersebut. Tim Bentrok ini tampil memukau dengan membawakan puisi berjudul Tanah Air Mata yang syarat penghayatan emosional. Penampilan mereka sukses menarik perhatian dewan juri hingga akhirnya dinobatkan sebagai juara pertama nasional. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: tebak-tebak buah kedondong. Hayo, siapa yang tahu Bango Tongtong? Mendengar kata bangau, pasti yang terlintas di benak kita adalah burung yang anggun, putih, serta berbulu halus dan lebat. Tapi, tahu nggak kalau ada bangau unik yang botak dan bermuka tua? Yap, Tongtong namanya. Tongtong merupakan bangau yang cukup besar. Tingginya sekitar 120 cm dengan rentang lebih dari 2 meter. Bagian atas tubuh dan sayapnya berwarna hitam, namun perut, kalung leher, dan bagian ekor berwarna putih. Tongtong ini merupakan bangau dengan status terancam punah loh. Tongtong hidup secara berpasangan di daerah perairan seperti rawa, sungai, dan pinggiran pantai. Bernama Latin Leptoptilos javanicus, bangau ini cukup sulit ditemukan dan hanya dapat dijumpai di sekitar Asia Selatan hingga Asia Tenggara saja, termasuk Indonesia. Dan ternyata, bangau ini disebut tua dikarenakan kepala dan lehernya yang botak. Padahal, kepala dan leher bangau yang botak ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi dari makanannya yang berupa hewan ataupun bangkai. Nah, apabila mereka memiliki bulu pada bagian ini, maka Tongtong akan sulit membersihkan darah ataupun serpihan-serpihan bangkai yang lengket. Tentunya, ini sangat berbahaya bagi mereka dan lingkungan sekitar. Jadi, berapapun usianya, penampilan Tongtong akan selalu terlihat tua. Jadi keinget peribahasa don't judge a book by its cover nih.
1: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
1: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Eh, Mbak Aura, dari mana?
1: Eh, Abang, habis dari supermarket, biasa belanja bulanan.
0: Wah, wah, wah, mentang-mentang habis gajian, borong semua ya Mbak?
1: Iya nih, tuh lihat, aku beli minyak goreng, sayur, permen, roti, semuanya. Hihi, mumpung lagi diskon.
0: Mantep, jadi untung dong.
1: Iya, total semuanya ini cuma 70 ribu loh. Tuh, kembaliannya aja masih ada 30. Loh, loh, kok cuma 15 ribu? 15 ribunya lagi kemana?
0: Ya, tadi nggak cek kembalian dulu ya, Mbak?
1: Aduh, aku sih percaya-percaya aja ya. Mana nggak bisa komplain lagi kalau udah keluar supermarket.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Di sana Wakil Bupati Seluma Gustianto menghadiri launching Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di gedung KDKMP Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja, di mana kegiatan ini menjadi peresmian perdana gedung KDKMP di Kabupaten Seluma sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis desa. Acara ini dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Seluma, Camat Sukaraja, Desa-Desa, Kepala Desa Cahaya Negeri, serta juga sejumlah tamu undangan lainnya. Kehadiran berbagai unsur pemerintah ini menunjukkan dukungan penuh terhadap pengembangan koperasi desa di wilayah Seluma. Dalam kegiatan launching ini, Wakil Bupati Gustianto bersama para tamu mengikuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara daring. Presiden menegaskan koperasi desa harus menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat agar desa memiliki kekuatan mandiri. Launching KDKMP ini, Desa Cahaya Negeri dilaksanakan serentak bersama 1061 peresmian KDKMP lainnya di seluruh Indonesia. Program nasional ini diharapkan mampu memperkuat akses ekonomi masyarakat desa melalui sistem koperasi modern. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di sana di Berendo siang, kayak Vivi lanjut kelak di Berendo sore, kayak kawan-kawan penyiar lain ya. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

10, Suara Budaya Nusantara.

0: Eh, Mbak Aura, dari mana?
1: Eh, Abang, habis dari supermarket, biasa belanja bulanan.
0: Wah, wah, wah, mentang-mentang habis gajian, borong semua ya Mbak?
1: Iya nih, tuh lihat, aku beli minyak goreng, sayur, permen, roti, semuanya. Hihi, mumpung lagi diskon.
0: Mantep, jadi untung dong.
1: Iya, total semuanya ini cuma 70 ribu loh. Tuh, kembaliannya aja masih ada 30. Loh, loh, kok cuma 15 ribu? 15 ribunya lagi kemana?
0: Ya, tadi nggak cek kembalian dulu ya, Mbak?
1: Aduh, aku sih percaya-percaya aja ya. Mana nggak bisa komplain lagi kalau udah keluar supermarket. Ini mah bukan untung, malah buntung.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM Perempat Bengkula di sana. Balik lagi di sore hari ke bersama Riri di Beranda Petang. Dan hari ini hari Minggu 17 Mei 2026. Dan kita langsung aja buka di sesi pertama di Melam Bandandu Joget kita. Boleh untuk di sana yang bergabung di sore hari ini. Masih Riri tunggu hingga pukul 17.00 ya. Tetap di WA-nya seperti biasa di 0811 7816 5444, atau bisa juga melalui telepon di 0736 7321 994. Dan Riri informasikan juga kita untuk azan asarnya pada pukul 15.33 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum melakukan ibadah asar, boleh untuk di sana bergabung ataupun sudah sholat juga masih bisa Riri tunggu untuk di sore hari ini.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

0: Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM dan untuk di sana ini bergabung melalui WA ataupun juga melalui telepon boleh ya, masih Riri tunggu hingga pukul 17.00. Dan di WA udah ada yang masuk ya. Ada Riko Tanapata hadir joget gitu. Halo Riko, Riko selaku dangdut Tapsel dari Renggi Thailand. Renggi Thailand Rimbang ya. Renggi Thailand Rimbang Bulu dan salamnya buat Ayah Puput. Iswandi, Donga DM, Belalang Rimbo, Hamza Yusuf dan Uda Edi dan semuanya aja. Oke, lagunya kita cari dulu untuk di sana yang bergabung. Yang nelpon tadi boleh telepon lagi. Dan di WA udah ada lagi yang masuk. Assalamualaikum Inga dari Ica di Pagar Dewa, request lagu Lesti Fildan judulnya Lebih Dari Selamanya. Salamnya untuk pendengar pro 4 aja. Makasih. Oke, terima kasih untuk Ica yang sudah bergabung di sore hari ini. Dan untuk di sana mungkin yang nak bergabung dulu lagi santai-santai, telepon aja di 0736-7321-994 atau juga masih bisa di WA ya di 0811-7816-544. Dan di sore hari ini udah ada yang masuk. Halo, Mela Benandu Joget Kito.
1: Joget Kito.
0: Joget Kito.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak De. Sehat Pak De?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Dede sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, gimana cuaca di Bengkulu nih?
0: Mendung.
1: Terang nampaknya ya.
0: Mendung tapi abis panas.
1: Ya, sama aja nih, Bengkulu Utara juga mendung, tapi sekarang tadi panas.
0: Itulah kan.
1: Biasanya hujan hari ini.
0: Iya. Lalu kasih lagu apa ya? Iya pula Pak deh.
1: Lagu ini aja lah, dari Ida Laila.
0: Apa tuh?
1: Pun nanti di pintu surga.
0: Laguan dalam Pak D-nya nih kok.
1: Iya, teringat masa lalu.
0: Masa lalu, aduh. Pun nanti. Lanjut.
1: Salamnya terutama buat Pak Riri. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat siapa lah?
0: Siapa?
1: Ayah Puput.
0: Oh, Ayah Puput.
1: Buat Uda Edi, buat Riko Tanapata, buat Belalang Rimbo di Sloma, terus buat siapa yang di Jambi, itulah.
0: Hamza Yusuf Yohano, ya.
1: Ayah Yusuf. Buat semuanya lah yang mendengar perempat sore hari itu yang bergabung. Semoga sehat selalu. Itu aja Mbak Riri.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diswandi yang sudah naik barusan. Nah, untuk di sana ya naik di Melam Bendandut boleh. Masih ditunggu untuk 0736-7321-994. Dan doanya tadi, kirim-kirim salamnya tadi, doanya balik lagi untuk Pak Diswandi ya. Nah, untuk yang sudah disenggol sama ada Riko tadi, ada juga Pak Diswandi. Nah, ayolah kita ramaikan dulu di Melabandu Joget Gito yang nak dengarkan lagu-lagu kesukaannya. Kayak Pak Diswandi tadi kan ingat zaman dulu kan boleh ya. Atau nah ingat zaman sekarang bisa juga. Lanjut kita dengerin dulu dah sambil nunggu di sana yang mungkin baru aja balik dari masjid. Kita dengerin dulu lagu satu lagu sambil kita cari dulu lagu Riko tadi ya. Ada lagu Iwan yang sedang-sedang saja.

0: Melah Bedangdu. Joget kita.
1: Di sana balik lagi masih bersama Riri di Melah Bedangdu Joget kita. Dan untuk di sana yang bergabung tadi lagu-lagunya sudah berguyur Riri putarkan. Dan di lanjut lagi ada requestan Pak Deswandi yo yang belum di sore hari ini kita putarkan. Tentu dari sana yang bergabung silakan yo, masih Riri buka di 0736 7321 994, atau bisa juga bergabung di WA di 0736 0811 7816 544 ya. Masih Riri tunggu untuk kebersamaannya di sore hari ini. Dan sambil nunggu, kayaknya di sana aku lagi jalan-jalan, enggak di hari Minggu. Kita tunggu putar dulu lagunya. Lagu requestannya Pak Deswandi.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Saatnya melah bedangdut.

0: Masih bersama Riri di sore hari ini di sana yang udah bergabung, masih ditunggu di sisa menit-menit terakhir ya di Berondo Petang hari ini. Dan mungkin untuk di sana yang nelfon boleh 0736 7321994, atau bisa juga melalui WA 0811 7816 1544. Dan untuk di sana yang lagi di jalan, hati-hati ya. Sepertinya Bengkulu kayaknya bentar lagi hujan. Pokoknya di mana aja tetap hati-hati dan pelan-pelan aja ya pokoknya ya. Dan di rumah juga selamat bersantai, nikmati sore harinya, beristirahat setelah beraktivitas. Mungkin habis beres-beres rumah, mungkin ada juga yang balik Arisa mungkin kan. Oke lah, kita angkat lagi untuk penelpon terakhir. Halo, Melamadan dan juga kita.
1: Halo, hadir baik, si cantik.
0: Ayo Puput, sehat ayah.
1: Hilang lagu dangdut, wey. Lagu kali dipincin indah adonan. Nyambung, sinyal dan jaringan jeleknya.
0: Hujan di situ, ayah.
1: Ya, salam baik, yo. Salam pertama sekali. Keluarga Tarbunan, semoga sehat selalu, yo. Ah, si cantik tadi baru turun, yo. Semoga selalu. Tiga teng, dua-dua, semoga selalu, yo.
0: Amin.
1: Yang naik tadi Pak Iwandi, Bang Riko, Uda Edi, buat semua teman-teman kuali yang mendengar lagu dangdut, semoga selamat selalu, Pak Riri, ya.
0: Amin.
1: Buat Pak Riri, selamat tugas, semoga selamat tugas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngebutnya naik ibu punya kemana, pelan-pelan aja. Ini lagunya kayaknya ngikut aja, pecah mana ya, lupa ya, kudak caknya. Oke lah, nanti lagunya mungkin ikutin aja dah, karena di sisa terakhir. Dan di WA juga udah ada Riri Bacu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore perompak Bengkulu, apa nih, Bengkulu Indaryono dari Tangerang Banten. Salam kenal ya Mbak Riri. Salam kenal juga Pak Indaryono yo, untuk bergabung di RRI Bengkulu. Dan saya mau minta ke lagu Roma Irama yang judulnya Pantun Cinta. Salamnya seluruh pendengar RRI Bengkulu Pro 4 semuanya aja. Oke lah ya kan. Untuk di sana tadi barusan aja WA dari Pak Indaryono ya, dari Tangerang Banten. Jauh di sana nyedengar risiko. Nah, lagunya udah Riri siapi ya untuk kebersamaan kita di Mela Badan Do Joget gitu. Mungkin lagu requestannya Pak Indaryono, lagu terakhir di Mela Badan Do Joget kita. Tapi tenang ya, Riri bakal ngawani di sana hingga 8 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Riri di 91,7 FM.

Petang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

Di sana lagi nengok-nengok media sosial, pasti sering nengok minuman hijau yang satu ini yo, yaitu matcha di sana. Tapi sekarang trennya bukan cuma matcha latte manis, banyak anak-anak muda mulai beralih kok ke pure matcha tanpa gula dan susu tambahan. Nah, rasanya memang lebih strong, sedikit pahit, tapi ada sentuhan umami khasnya. Dan tapi ini justru itu yang bikin nagih buat penikmatnya di sana. Nah, selain dikenal juga ada kandungan antioksidan, pure matcha juga disebut bisa bantu menjaga fokus lebih stabil. Tidak heran dak kalau sekarang matcha jadi bagian dari gaya hidup sehat dan rutinitas pagi banyak orang. Nah, selengkapnya di sana bisa simak di rri.co.id.

Sahabat Budaya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan menggelar syukuran atau selamatan. Setiap daerah tentu mempunyai tradisi yang berbeda-beda ketika menyelenggarakan syukuran. Dan bagi masyarakat Jawa, tiap kali mengadakan syukuran, selalu dihidangkan makanan dengan berbagai macam upo rampenya. Nah, dari salah satu kelengkapan tersebut, yang tidak boleh terlupakan adalah tumpeng.

0: Tumpeng dalam khasanah kebudayaan Jawa mempunyai arti yang mendalam. Tumpeng yang berbentuk kerucut ini diartikan sebagai hubungan manusia sebagai makhluk dengan Tuhan, yang mana dalam konsep ketuhanan masyarakat Jawa disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti. Tumpeng juga bisa dimaknai sebagai tumapaing laku kang lempeng, tumuju marang pangeran, yang artinya manusia harus mengikuti jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan yang diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Satu hal yang sudah lazim dilakukan dan kini membudaya, namun ternyata salah kaprah, adalah tradisi potong tumpeng. Cara menikmati tumpeng seharusnya adalah dengan dikeruk dari bagian bawah tumpeng, sehingga lama-kelamaan puncak tumpeng akan turun dengan sendirinya, bukan dengan memotong puncak tumpeng itu sendiri. Tumpeng yang dikeruk dan tercampur menjadi satu melambangkan Manunggaling Kawula lan Gusti, dan sebagai wujud kerukunan dan kebersamaan, seperti yang dituturkan Presiden Indonesian Gastronomy Association, Ria Musiawan.
1: Karena tumpeng sendiri itu adalah perumpamaan dari sebuah doa. Doa yang kita panjatkan kepada yang di atas. Sedangkan tumpeng itu berbentuk kerucut, pada umumnya berbentuk kerucut, yang mengumpamakan sebuah gunung yang pada zaman dahulu dianggap sangat sakral karena tempat tinggalnya para dewa-dewi, para sesepuh, yang orang-orang yang disucikan. Dan itu tidak kita potong pucuknya, karena kalau kita potong berarti doa yang kita panjatkan itu terpotong dan terputus, sehingga tidak sampai pada yang kita tuju, yaitu yang diangkat.
0: Sejalan dengan Ria Musiawan, pemerhati sejarah kuliner Nusantara, Murtiyati Garjito, juga berpendapat bahwa dalam bahasa Jawa istilah makan tumpeng bersama disebut dengan ngepung tumpeng atau kepungan, tetap dengan cara mengambil tumpeng dari bawah tanpa memotong pucuk tumpeng.
2: Tumpeng itu nggak boleh dipotong, tumpeng itu harus dikepung. Ngepung tumpeng itu artinya menikmati tumpeng itu untuk dimakan bersama secara banyak orang. Caranya adalah dengan mengambil dari bawah, sehingga puncak tumpeng itu nanti makin turun, sampai akhirnya puncak tumpeng itu berada di bawah. Dan itu yang terjadi adalah simbol atau lambang Manunggaling Kawula lan Gusti.
0: Tumpeng Megono yang merupakan salah satu jenis tumpeng yang ada di Indonesia mengilhami FAO atau Badan Pangan Dunia PBB untuk dijadikan sebagai panduan makanan sehat di seluruh dunia, yang kemudian dikenal dengan Food Pyramid, seperti ditambahkan oleh Murtiyati Garjito berikut.
2: Di tingkat dunia, FAO dan WHO itu menciptakan apa yang disebut Food Pyramid, piramida makanan, yaitu panduan bagi orang di seluruh dunia makanan sehat, yang notabene ternyata diilhami oleh tumpeng Megono dari Indonesia. Itu hebatnya di situ, kita sendiri tidak pernah menyadari.
0: Nah, sahabat budaya, tumpeng ternyata bukan hanya sebuah sajian kuliner biasa, namun dari tumpeng terkandung banyak filosofi yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Pun, kita juga harus berbangga karena salah satu produk budaya Indonesia berupa kuliner ini juga telah diakui oleh dunia.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

di sana jelang pergantian waktu sore menuju malam, Koda, semoga aktivitas hari Minggu di sana berjalan lancar dan juga menyenangkan. Amin ya. Nah, buat di sana yang masih di perjalanan, tetap utamakan keselamatan, yang lagi di santai di rumah, nikmati suasana petangnya bersama orang-orang terdekat dan tentunya udah dikawani kayak musik pilihannya di Berendo siap. Petang hari Iko ya. Dan sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Semoga malam Iko di sana membawa suasana yang lebih tenang, lebih hangat dan juga jadi penutup akhir pekan yang berkesan.

Susana, Wakil Bupati Bengkulu Gustianto menghadiri launching Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Gedung KDKMP Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sukorajo. Dan kegiatan Niko di sana menjadi peresmian perdana Gedung KDKMP di Kabupaten Sleman sebagai upaya penguatan ekonomi berbasis desa. Acara diturut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Seluma, Camat Sukaraja, Kepala Desa Cahaya Negeri, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, dari sana Wakil Bupati bersama para tamu mengikuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara daring. Presiden menegaskan koperasi desa harus menjadi motor pergerak ekonomi masyarakat supaya desa memiliki kekuatan mandiri. Launching KDKMP Desa Cahaya Negeri dilaksanakan serentak bersama 1061 peresmian KDKMP lainnya di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sleman juga berharap koperasi IKO mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kemandirian desa. Demikian di sana kabar kita pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Berendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.

Islam termasuk agama dakwah. Setiap orang diwajibkan untuk berdakwah sesuai dengan kesanggupannya. Dakwah bisa dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Dakwah tidak sebatas di masjid atau musola, melakukan perbuatan baik dan membantu orang lain juga termasuk bagian dari dakwah. Rasulullah semasa hidupnya pernah melakukan pendekatan personal, diskusi, surat-menyurat, pendidikan, mengirim utusan, dan lain-lain. Dari banyak pendekatan itu, menurut Kiai Ali Mustafa Yaqub dalam buku Sejarah dan Metode Dakwah Nabi, pendekatan pendidikan dan misi termasuk paling sukses. Buktinya, ketika Nabi meninggalkan sekurang-kurangnya 114 ribu sahabat, mereka secara umum pernah mendapatkan pendidikan dan pengajaran langsung dari Nabi. Jumlah ini tampaknya sudah cukup dijadikan bukti tentang efektivitas pendekatan pendidikan. Sementara dalam pendekatan misi dapat dilihat misalnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan tenaga dakwah pertama kali, yaitu Mus'ab bin Umair yang ditugaskan di Yastrib Madinah. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota itu, Mus'ab berangkat ke Yastrib sesudah Bai'at Aqabah pertama yang diikuti 19 orang. Setelah satu tahun Mus'ab tinggal di sana, pada musim haji ia pergi ke Mekah bersama 75 orang. Mereka di Mina kemudian melakukan bai'at kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bai'at ini dikenal dengan Bai'at Aqabah kedua. Artinya, Mus'ab berhasil mengislamkan sekitar 63 orang. Dua pendekatan ini berhasil karena masyarakat yang didakwahi bisa bertemu dan melihat langsung perilaku sehari-hari pendakwah. Pendakwah dalam hal ini harus menjadi contoh yang baik, sehingga orang tertarik untuk mendengar apa yang dikatakan dan meniru apa yang dilakukannya. Dai, kata Kiai Ali Mustafa Yaqub, bukan sekedar orang yang datang kepada masyarakat yang didakwahi, kemudian tinggal tanpa diketahui perilaku kesehariannya. Dai adalah pemberi contoh dan teladan yang terus-menerus kepada masyarakat yang didakwahi. Perlu diketahui, dalam sejarahnya, Rasulullah tidak pernah melakukan dakwah keliling atau safari dakwah, di mana beliau pergi untuk berdakwah beberapa hari dan meninggalkan sahabat untuk sementara di Madinah. Beliau fokus mengajar dan mendidik di satu tempat saja di Madinah, dan sahabat datang untuk belajar bersama Nabi. Padahal waktu itu, sudah ada beberapa masjid di Madinah. Kalau Nabi suka dakwah keliling, pasti disebutkan dalam hadis tentang perjalanan dakwah beliau dari satu masjid ke masjid. Nabi tidak pernah melakukan itu. Bisa jadi karena dakwah paling efektif bukan sekedar ceramah di mimbar, tapi mencontohkan melalui perbuatan. Terbukti, ada banyak kisah yang menceritakan ketertarikan orang masuk Islam karena kebaikan dan kebagusan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Paket.
1: Iya.
0: Paket.
1: Oke.
0: Paket.
1: Yuhu.
2: Sejak pandemi, dia jadi sering belanja online. Jumlah sampah plastik di rumah ini meningkat. Aku jadi sesak nih.
3: Sabar ya, kotak sampah. Dia harusnya nerapin 4R tuh sebelum belanja.
2: 4R? Apa itu?
3: Reading, reduce, reuse, recycle. Harus ada pola pikir yang baik ketika membeli suatu barang. Apakah akan menghasilkan sampah atau tidak?
2: Wah, pinter juga nih keranjang baju.
4: Pengolahan sampah yang baik dan bijak memang harus bermula sejak dari rumah. Bijak berbelanja, bijak mengelola sampah, semua orang bisa jadi agen perubahan. Indonesia bersih.
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Coba tebak, dia beli aku atau kamu?
1: Ya beli aku lah. Aku kan tas unik yang dipercantik dengan bebatuan dan perak.
0: Ih, tapi kayaknya dia bakal beli aku deh. Aku kan tas rajut handmade yang udah menembus pasar Eropa dan Amerika.
1: Emang kamu gak tahu ya, kalau aku tuh banyak diminati sosialita, juga aktris dalam dan luar negeri loh.
0: Sombong, aku lebih keren tahu. Desainnya, pemilihan materialnya, pokoknya aku juara deh.
1: Ya enggak lah, pokoknya dia bakal beli aku.
0: Aku.
1: Gemuk.
2: Aih, cantik-cantik banget sih tas buatan Indonesia ini. Pantas aja udah mendunia, dijual sampai ke pasar Eropa dan Amerika. Aku beli dua-duanya .
3: Yuk jadi pahlawan negeri dengan bangga dan dukung buatan Indonesia.

0: Adi sana pernah ada niatnya cuman rebahan sebentar, tapi tahu-tahu waktu habis begitu aja. Nah, kondisi yang sering disebut mager atau malas gerak, kondisi malas gerak ternyata bukan sekedar malasan biasa di sana. Biasanya ini bisa terjadi tanpa tubuh kita nih ada kasih tando yang sedang lelah, bahkan bingung harus mulai dari mana. Jadi menurut sejumlah pembahasan dalam bidang psikologi, ada salah satu pemicu utama mager itu pemicunya rendahnya kontrol diri dan manajemen waktu. Nah, yang akhirnya bisa membuat seseorang cenderung menunda pekerjaan di sana. Tapi untuk kabar baiknya, mager bisa diatasi kok. Caranya di sana bisa dimulai dari langkah kecil seperti membagi tugas besar. Jadi bagi sederhana lah kira-kira ada menerapkan teknik 5 menit untuk mulai bergerak hingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih fokus dan minim distraksi. Nah, jangan lupa juga untuk menjaga energi tubuh dengan istirahat cukup dan aktivitas fisik yang ringan. Karena pada akhirnya di sana kondisi kita nih kuncinya untuk melawan mager bukan menunggu motivasi datang, tapi mulai bergerak dari langkah kecil untuk hari ini juga.
1: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Alkisah masyarakat Marin adalah salah satu suku tradisional di kawasan Kabupaten Merauke yang sejak purbakala berimigrasi dari wilayah timur Teluk Papua PNJ Merauke adalah pengembara yang akhirnya mendapatkan daerah hunian baru, yaitu sekitar Sungai Torasi sampai Digul, yang akhirnya disebut Bumi Animha.
1: Masyarakat Marin dahulu kala bergantung kepada alam sepenuhnya, seperti meramu sagu, berladang, berburu, dan menangkap ikan. Mereka sangat terkenal sebagai petani yang ulet. Saudara, penduduk asli Merauke ini menganut sistem kekerabatan patrilineal atau garis keturunan.
2: Di sana ada kabar menarik kok terkait penguatan ketahanan pangan daerah. Jadi kepolisian daerah Bengkulu mulai membangun gedung ketahanan pangan Polri dengan kapasitas besar mencapai 1000 ton di sana. Nah, pembangunan itu ditandai dengan groundbreaking yang dipimpin langsung oleh Karo Logistik Polda Bengkulu, Kombes Pol Aprianto Suseno, yang berlokasi di kawasan asrama Polri Desa Kandang, Kota Bengkulu. Nah, gedung itu di sana nantinya bukan cuma jadi tempat penyimpanan bahan pangan aja, tapi juga diharapkan bisa memperkuat sistem distribusi pangan supaya lebih efektif dan stabil di wilayah Bengkulu. Nah, langkah itu di sana juga bisa jadi bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional yang saat itu jadi fokus pemerintah. Dan menurut pihak Polri Bengkulu, itu merupakan komitmen mereka kok di sana untuk ikut terlibat dalam menjaga ketersediaan pangan masyarakat, apalagi di tengah tantangan global seperti perubahan iklim. Nah, di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

0: Inilah hiruk pikuk kehidupan di Mahakam Ulu, kabupaten termuda yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Di sini, kita bisa melihat tradisi masyarakat Dayak yang masih kental, terutama yang berkaitan dengan salah satu identitas mereka, yaitu tato. Seperti penuturan perajin tato, Alexander Loho, berikut ini.
1: Teknik tato tertua di dunia. Kalau di Indonesia, di Mentawai, itu tato tertua, kedua di Kalimantan sini. Kalau di Kalimantan, namanya Tok. Tok itu artinya dia mengetuk. Penggunaan tato sendiri, kalau di suku Dayak Bahau, itu biasanya didominasi oleh perempuan yang menggunakan tato, yaitu pada tangannya dan kakinya. Itu juga maknanya sebenarnya sama juga dengan beberapa daerah yang ada di Kalimantan, yaitu tentang status sosialnya bagi masyarakat Dayak.
0: Selain berkaitan dengan status sosial, dulu mereka yang bertato biasanya memiliki catatan sejarah dalam hidupnya.
1: Kalau untuk tato pria sendiri, di Dayak Bahau memang ada, cuman penggunanya tidak terlalu banyak itu karena maknanya itu sendiri. Biasanya di Dayak Bahau itu untuk pria, dia menjelaskan bahwa dia menggunakan tato artinya ada sesuatu hal yang dia buat. Apakah itu berkaitan dengan kegiatannya secara heroik. Karena orang Dayak dikenal dulu dengan kebiasaan berperangnya seperti itu. Ketika dia balik berperang, terus tiba di kampung, dia biasanya menandai dirinya dengan tato. Bentuknya pun sangat sederhana, biasanya hanya garis pada jarinya saja. Nah, kalau dulu katanya itu satu garis artinya menandai dia sudah mendapat satu kepala. Maaf.

0: Di tengah kehidupan modern saat ini, masyarakat menggunakan tato sebagai identitas mereka dalam kehidupan adat.
1: Dalam masyarakat Dayak sendiri, keberadaan tato itu sebenarnya bukan tabu. Jadi dalam kehidupan masyarakat sendiri, berbagai regulasi yang ada, mereka menggunakan tato itu juga termasuk di dalam siklus adat yang mereka gunakan di dalam kampung gitu. Seperti begitu juga pada penatonya. Penatonya biasa ketika dia sudah bisa mengukir, apalagi dia harus menato orang, kan istilahnya dia mengeluarkan darah orang itu. Kalau di dalam adat itu hal yang sangat apa menurut mereka, hanya jadi si penato sendiri itu dikhususkan dibuat ya, di dalam adat itu dia diangkat gitu, diangkat satu nama khusus namanya sebagai pengukir atau penato. Jadi keberadaannya di dalam adat itu juga dianggap sah gitu, dan tidak akan menimbulkan hal yang apa, tidak akan jadi hal yang negatif gitu dalam adat gitu keberadaannya.
0: Julius Hufat, pemuda Mahakam Ulu, bangga menandai dirinya dengan tato sebagai wujud melestarikan budaya leluhurnya.
2: Ya, menurut saya untuk tato sendiri adalah sebagai bukti untuk menunjukkan jati diri saya sebagai masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu ini, juga adalah salah satu bentuk untuk melestarikan adat yang di Mahakam Ulu ini. Dan adapun bentuk-bentuk negatif saat tato ini dilihat oleh masyarakat di luar sana, ya kita tidak pernah menanggapi itu secara negatif, karena kita sudah tahu arti dan makna tato tersendiri.
0: Beberapa ukiran tato sudah melekat pada tubuhnya dengan berbagai makna.
2: Ini adalah jenis ukiran banah, dan banah ini adalah salah satu bentuk untuk menunjukkan jati diri lelaki, dan dimanapun itu bisa dilakukan ya, seperti di tangan, di bahu, di dada, walaupun di anggota tubuh lainnya.
0: Dari kedua pemuda Dayak ini, kita belajar bagaimana menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur sebagai identitas bangsa. Saya Saparudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

dunia. Nah, di Indonesia sendiri di sana masih bergantung pada impor bahan baku plastik sekitar 60 hingga 70%. Sehingga kenaikan biaya produksinya ikut terasa kok di sana, bahkan disebut juga naik hingga 30 sampai 50%. Nah, akibatnya harga jual plastik di pasaran ikut melonjak, termasuk kemasan yang digunakan para pelaku usaha kecil. Nah, di Bengkulu Utara, sejumlah pedagang mengaku berdampak langsung. Salah satunya, Kasilawati, kalau di sana pedagang makanan ringan, menyebutkan harga plastik naik hingga 50% dan membuat biaya operasionalnya membengkak. Hal serupa juga dirasakan oleh pedagang somai. Plastik bening yang biasanya digunakan ini naik dari sekitar Rp33.000 menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Nah, kondisi kok di sana membuat para pedagang berada dalam posisi sulit karena di satu sisi biaya produksi meningkat, tapi di sisi lain harga jual tidak bisa sembarangan dinaikkan supaya tidak menurunkan daya beli masyarakat. Nah, akibatnya sebagian pedagang harus menyiasati kok penggunaan kemasan agar usaha tetap bisa bertahan.

0: salah satu cita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Dumuluk cara. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Dumuluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
2: Sudah lama saya melihat di kaki luar. Belum dapat kabarnya. Tapi saya tidak bertanya sering. Apa kabar jalan ini? Karena jalan kau. Kau terangkan yang tak dapat supaya saya dapat jalan.
3: Ampun Tuhan hamba. Dahulah Tuhan hamba usul bistari.
1: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan John Har Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dumuluk.
0: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Dumuluk dengan uak saya, Pak Zakaria. Dia itu belajar Dumuluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Dumuluk sama Yak Mesir. Cerita sama. Cuma yang berbeda bahasa. Kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah, kalau dia pelawak itu Hadam dari daerah musimnya asin, Sekayu, dia bahasa Sekayu. Tapi pakem Dumuluk itu yang rajanya itu tetap pakem Dumuluk. Dumuluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu. Soalnya jadi tradisi itu pakemnya kalau dia sair, berkata kepada sair. Nah, sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Dumuluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di pelosok.
1: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dumuluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
0: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara luar daerah apa kan, ya dirangkul Dumuluk itu ya ada event-event, umpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan, ya mereka ditampilkan itu. Ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Dumuluk, tapi perkembang zaman sekarang anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Dumuluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
4: Kalau khusus Dul Muluk, memang agak kurang khusus Dul Muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli, A sampai Z itu tidak bisa diroba-roba. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita apapun bisa masuk.
1: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Andas M. Idris MPD mengungkapkan.
5: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu, karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.

0: bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganikan prompet Bengkulu.

0: Prompare FM. Prompare
1: FM. Di sana sampai di situ dulu kebersamaan kita di Berenda Petang, dan nanti dilanjuti dengan rekam penyiar yang lain yang ngoni di sana hingga tengah malam kelak. Ya, kalau gitu Riri pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap bersama di 91,7 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91,7 Pro FM, suara Budaya Bengkulu. Terima kasih yang sana masih ingat-ingat kami di 91,7 atau RRI Digital. Berdua malam sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Di sana pasti kayak mini drama, terus lagu-lagu dari Nusantara. Dilanjutkan kelak ada racikan dari Timur. Ya, lagu-lagu Timur bakal hadir ke ruang karya di sana. Di sana bisa request juga kelak. Ya, karena lagu Timur gini kok ya cek itulah kira-kira. Lah banyak request, lah banyak ramanya yang suka juga karena lagu-lagu seperti Faris Adam, ya kan? Terus Echo Show. Ya dah, ada Toton Karibu juga, ada Jiwan Reza. Silat Open Up, ya kan? Nah, lagu-lagu Tobo itu pastinya bisa ngasih hal yang beda untuk malam hari kau ya, adik sana ya. Jam 20:25 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu mini drama dari era di Bengkulu. Judulnya Suara Minoritas adik sana.
1: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
0: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
1: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
0: Oh, itu... Sudah saya setujui, kita harus efisien, Anda. Perusahaan perlu untung.
1: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
0: Ayolah, Anda. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus kan?
1: Tapi Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita Pak bisa jadi rusak.
0: Jangan terlalu idealis Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting harga terjangkau.
2: Ada apa Ana? Mukamu kok tegang sekali?
1: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai kan?
1: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
1: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
1: Maaf Pak Hendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
0: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
1: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama sebagai karyawan. Kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
0: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
1: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
0: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
1: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
0: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
1: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
1: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 Prambanan FM, suara budaya Bengkulu. Terima kasih di sana masih dengan kami di 91.7 atau RRI Digital. 33 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat ya di sana. Dinin Badindin lah di sana, dengarkan barusan ya di sana ya. Sebelum kita beralih ke lagu berikutnya di sana, saya ada informasi dikit Eko mengenai Benteng Van der Wijk Kebumen, salah satunya benteng oktagon di Indonesia dengan kereta di Ateneo di sana. Nah, kereta di Ateneo di sana ya. Di antara sekian banyak peninggalan kolonial Belanda yang tersebar di Jawa, Benteng Van der Wijk Eko punya satu keistimewaan yang tidak dimiliki bangunan lain di maupun di Indonesia ya. Bentuknya segi 8 atau oktagon. Bukan setengah lingkaran, bukan persegi, tapi oktagonal penuh di sana. Dengan dinding merah bata setebal 1,4 meter yang masih tegak kokoh sampai kini. Benteng Eko terletak di Jalan Sapta Marga, Desa Sidayu, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sekitar 20 km dari pusat kota Kebumen ke arah barat di sana, tepat di jalur utama Kebumen Yogyakarta ya. Yang bikin kunjungan ke situ tidak monoton itu caronyo menggabungkan wisata sejarah ke wahana rekreasi dan cukup lengkap di sana. Tiket masuk Rp25.000 per orang. Pengunjung lah bisa mengakses wisata sejarah benteng, naik kereta mini, terus juga masuk kolam renang, segalanya dalam satu area. Ada juga wahana tambahan seperti perahu angso, kincir putar, ke mobil-mobilan yang bisa dinikmati ke biaya terpisah. Eko yang bikin Benteng Van der Wijk Eko jadi salah satu destinasi wisata keluarga yang juga populer di Jawa Tengah ya, bukan cuma di kalangan peminat sejarah. Nah, untuk di sana yang mungkin lagi melintir di Jalur Purwokerto Jakarta atau berencana menjelajahi wisata Kebumen, mampir ke Benteng Eko, pilihan yang tidak akan terasa sia-sia lah di sana ya. Bahkan bagi adik sana yang bawa anak-anak sekalipun, ada cukup banyak hal untuk dilakukan di Siko selain sekedar membaca papan informasi sejarah. Sejarah bangunan Siko cukup berlapis ya di sana ya, mengenai Benteng Van der Wijk Siko. Sekitar tahun 1818, bangunan Siko pertama kali berdiri sebagai kantor VOC untuk kepentingan perdagangan. Baru pada masa Perang Jawa atau Perang Diponegoro 1825 sampai 1830, bangunan itu dialihfungsikan sebagai benteng pertahanan ke kantor militer Belanda. Menjadi bagian dari strategi benteng sel-sel dan berhasil mempersempit pergerakan Pangeran Diponegoro. Pada masa itu benteng dipimpin Jenderal Franz David Kocius, sehingga dikenal ke namo Fort Kocius ya. Namanya kemudian berubah jadi Van der Wijk, diambil dari nama jenderal yang menggantikan Kocius sebagai komandan Knil. Setelah fungsi pertahanan benteng itu dimanfaatkan sebagai Pupilan School, sekolah semi militer khusus untuk orang Belanda kayak keturunan campuran. Perjalanan sejarahnya berlanjut sampai masuk pendudukan Jepang di sana, ketika benteng digunakan sebagai tempat pelatihan tentara PETA, pembela tanah air. Pasca kemerdekaan, Belanda sempat menguasainya pas agresi militer sebelum akhirnya digunakan kayak TNI Angkatan Darat sebagai barak militer sampai tahun 2000. Sejak 5 Oktober 2000, pengelolaan benteng beralih ke pihak swasta kayak dikembangkan sebagai objek wisata. Ketenaran bangunan itu juga sempat meluas setelah digunakan sebagai lokasi syuting film The Raid 2 berandal yang dibintangi Iko Uwais. Daya tarik utama Benteng Van der Wijk itu dimulai dari bangunannya sendiri ya di sana ya, bentuk oktagonal terus juga jarang ditemukan di Indonesia, punya luas 7.168 meter persegi, terdiri dari dua lantai, tinggi bangunan mencapai 10 meter, dindingnya setebal 1,4 meter, dalamnya ada 6 ruangan gedang
kayak

jarak antara pintu masuk ke bangunan utama itu cukup jauh untuk ditempuh berjalan kaki ya di sana ya. Selain kereta, kolam renang bernuansa arsitektur benteng, spot foto dengan patung dinosaurus, wahana beca air, perahu angso, terus kincir putar tersedia untuk melengkapi kunjungan. Untuk di sana dan datang bersama rombongan atau kelompok belajar misalkan ya, area itu juga kerap digunakan untuk kegiatan outbound, terus juga pendidikan sejarah di sana.

2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jean-Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

malam. Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rompat FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Cik. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Cik. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cu?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91.7 Proma FM Suara Budaya Bengkulu. Di sana kita masih di racikan dari timur sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Ya. Tadi di sana dengarkan lagunya Dandi Barakati featuring Dantena Baban. Judulnya Mode Pesawat di sana. Ya. Inilah jam 21.37 waktu Indonesia Barat di sana. Sekali lagi tuh di sana baru gabung di 91.7 atau RRI Digital. Untuk di sana nang berada di jalan sambil mendengarkan perompe RRI Bengkulu, bisa request ya lagu-lagu timur kesayangannya. Lah pasti banyak kini ya kan lagu timur kesayangannya. Di 08.11.7816.54 di sana. 08.11.7816.54 ya, sebelum menunggu kita dengarkan dulu lagu nang sebuah gua di sana. Tadi mau di pesawat yo dan di kita beralih ke Totten Karibu. Ada Wisbecker Hot, terus ada Freshly juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak segalanya. Saya Murlin Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu. Terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik. Hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata. Dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama. Sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

Hai adik sana, saya Dr. Saad Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Pada hari ini kami mengucapkan rasa bersyukur dan bahagia atas kehadiran RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran dan program yang menarik, terutama siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan dengarkan siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevensen, anggota KPU Kota Bengkulu. Merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia.

pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Hai adik sana, saya Dr. Saad Maruli Tua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Pada hari ini kami mengucapkan rasa bersyukur dan bahagia atas kehadiran RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran dan program yang menarik, terutama siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan dengarkan siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's hitting on!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982

0: sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, satu penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah. And he can do this. Magical stuff for Messi this.
1: Sembilan satu koma tujuh pro empat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Bengkulu yang meloloskan PON Bengkulu Papua 2020 dan sekarang menjabat pelatih kepala di Semanko 12 Kota Bengkulu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biar semangat sepak bola menyatu kita semua. Jangan sampai ketinggalan. Ikut terus RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4. Karena kami akan menemani Anda update terkini, analisa seru, dan tentunya energi luar biasa dari ajang sepak bola terbesar di dunia.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

FM Suara Rubudaya Bergulu. Di sana kinilah jam 11 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih sampai jam segitu masih ngandengin kami di 91.7 Perompai RRI Bengkulu. Ada sana masih kayak lagu-lagu timur diracikan dari timur sampai jam 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Ada sana Fanny Fabiola Cincin Kaweng ke lagu daerah Manado. Ada sana ya. Nah di sana dengarkan gitu, beralih ke lagunya Vicky Salamur. Vicky Salamur, Tuhan Beta Mau Dia.

0: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
1: Spesial sih, ganar kalau selesai sempre spesial.
0: Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat apa ya, dunia sedang tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga yang seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
4: Tren apaan ini?
3: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
4: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
3: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
4: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
3: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
0: Rompe Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Dari sana di Barbarisan Aprado, dengan aku Sierra Saila, tugas kami menyelenggarakan acara Sierra Sepanjang Riko 17 Mei 2026. Kita ketemu lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 91.7 MHz. Saya Hari Andika, kesegenap kru 63 hari mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Bengkulu, program 4.

Selamat pagi sahabat budaya, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4 pengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyenggarkan acara siaran untuk sepanjang hari ini, edisi Senin 18 Mei 2026. Sahabat budaya, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan juga hiburan untuk sepanjang hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Brendo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: Rabu Gulu mulai membangun gudang ketahanan pangan Lorli Polri berkapasitas 1.000 ton sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Pembangunan gudang ini ditandai dengan kegiatan groundbreaking yang dipimpin langsung Karo Logistik Polda Bengkulu Kombes Pol Aprianto Suseno, dan lokasi pembangunan berada di Jalan Setianegara, Desa Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, tepatnya di kawasan Asrama Polri, Desa Kandang. Kehadiran gudang berkapasitas besar ini pun menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem logistik pangan di Bengkulu. Pembangunan gudang ketahanan pangan Polri T654 ini menjadi salah satu bentuk dukungan nyata Polri terhadap program pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Selain sebagai tempat penyimpanan bahan pangan, gudang ini juga nantinya diproyeksikan untuk mendukung distribusi logistik secara lebih efektif dan juga terukur. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Oke, Vivi Kawani sampai jam 10 kelak untuk edisi hari kau di sana lah jam 6 lebih 37 menit untuk di sana. Kalau nyo yang lagi di perjalanan untuk selalu hati-hati ataupun juga yang baru nak berangkat kan harus juga hati-hati, kalaupun mungkin naik kendaraan pribadi ataupun naik ojek online gitu dak. Juga adik sana yang baru gabungan di Prompe Bengkulu untuk Hariko, selamat pagi aja, jangan lupa sarapan. Kan Hariko Senin. Biasanya hari Senin kok banyak kegiatan ndak di sana ya. Karena memang hari Senin tuh padat gitu kan, segala yang apalagi habis libur panjang kemarin, habis cuti bersama kan. Biasanya hari Senin kok numpuk kok pekerjaan ya, sibuk gitu kan. Nah, jangan lupa sarapan, jangan lupa juga kelak makan siang. Jangan pula lupa iko untuk selalu berdoa nak pergi atau mungkin nak mulai pekerjaan gitu dak. Nah, di pagi kok di sana sebelum adik sana galonyo ndak beraktivitas yo di pagi iko. Nah, kita dengarkan dulu kok untuk cuaca di hari iko. Kalau pagi kok di Esparmon Badeng Jati itu cerah yo. Cerah berawan agak-agak mendung lah dikit. Tadinya cerah dan tiba-tiba mendung kok di sana ya. Emang cek itulah sih, kadang-kadang enggak tahu gitu. Kita dengarkan dulu untuk perkiraan cuaca dari kawan-kawan BMKG Bengkulu untuk edisi hari kok di sana ya, Senin 18 Mei 2026.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin 18 Mei 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya berawan. Dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, dan Seluma. Untuk malam hari hingga dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Hari ini, suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 96%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 1,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu, mencapai 2 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian selatan, Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang disertai petir atau kilat dan angin kencang sesaat terjadi di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, dan Seluma. Info perakhiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu, melaporkan.
2: Berendo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: 24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Intermezzo.
2: Acep.
3: Ya, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.

Di sana meskipun tergolong baru, namun olahraga padel mulai mencuri perhatian masyarakat Bengkulu. Antusiasme tinggi terlihat dalam pelaksanaan di Gendis Padel Championship Seri 1 yang resmi digelar di Gendis Padel Bengkulu di hari Sabtu 16 Mei 2026. Turnamen yang berlangsung selama 2 hari hingga Minggu 17 Mei 2026 ini menjadi bukti bahwasanya olahraga padel kini semakin berkembang dan diminati berbagai kalangan. Kejuaraan perdana ini menghadirkan 4 kategori pertandingan, yaitu Men's Doubles Lower Bronze, Men's Doubles Open, Women's Doubles Lower Bronze, dan juga Women's Double Opens. Dan ratusan penonton dan juga peserta tampak memadati arena pertandingan sejak pagi untuk menyaksikan sekaligus juga ikut merasakan atmosfer kompetisi olahraga yang sedang naik daun ini. Di mana juga dijelaskan untuk turnamen ini sengaja digelar sebagai langkah untuk memperkenalkan padel lebih luas kepada masyarakat Bengkulu, di mana olahraga yang menggabungkan unsur tenis dan juga squash ini memiliki daya tarik tersendiri karena dapat dimainkan oleh berbagai usia. Ayub juga mengaku tidak menyangka animo peserta begitu tinggi pada turnamen perdana ini. Sebanyak 39 pasangan tercatat ikut ambil bagian dalam kompetisi ini. Jumlah ini pun dinilai menjadi sinyal positif bahwasanya olahraga padel mulai mendapat tempat di hati masyarakat Bengkulu.